Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar dan kita masih ngebahas topik yang sama teman Pro 2 ya. Kalau kamu baru pindah ke Bali, kamu mungkin akan mengalami sedikit shock culture, which is ada beberapa hal yang di sini kamu tidak akan temukan di tempat lainnya ya. Make sure kamu jangan konten-ganti frekuensi di sini aja di 95,3 FM dan teman Pro 2 buat kamu yang demen dengerin siaran kita. Oh, boleh langsung aja choose ke website ya, streaming ya teman Pro 2. I mean, ya ngapain kita bawa nenteng radio kemana-mana begitu ya. Tinggal buka HP, buka website aja rri.co.id. Voila, kamu bisa mendengarkan siaran kita dari Sabang sampai Merauke. Because this is Radio Republik Indonesia.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.

0: cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

Thank you teman Prodo yang masih joinan di sini di RRI Prodo Denpasar. Nah, ini sebenarnya masalah yang tidak hanya kamu temukan di Bali ya. Dimanapun pasti kamu temukan traffic jam alias macet saya. Tapi kalau misalkan kita mengcompare begitu ya, di kota lain macet ya udah identik sama apa? Jam kerja ya, pagi mungkin di jam orang-orang pada berangkat kerja, siang di saat orang-orang pada nyari makan, sore waktu pulang begitu ya teman Prodo, atau di sele-sele jam itu pun masih macet juga, sama aja begitu ya teman Prodo. Nah, di Bali penyebabnya sangat beragam, unik ini ya. Mulai dari tiba-tiba ada yang melasti ya, upacara adat. Ada iring-iringan nak nganten atau penganten ya. Terus ada juga mungkin iring-iringan orang ngaben begitu. Dan masih banyak lagi teman Prodo. Sampai ada yang memang pawai budaya begitu ya. Di jalan raya tuh ujug-ujug-ujug jalan begitu ya teman Prodo. Sampai banyak wisatawan yang baru pertama kali datang ke Bali kaget, kenapa nih kok rame, dan orang-orang kenapa gak marah, kenapa gak tantin-tantin. Ya inilah bentuk toleransi kami sebagai sesama orang Bali teman Prodo ya. Pun juga kalau misalkan ada upacara atau hal-hal itu ya di luar kami yang non-Hindu menyelenggarakan pun kami sangat toleran begitu teman Prodo. Jadi kalau misalkan kamu melihat kendaraan berhenti cukup lama, belum tentu ada yang bagaimana ya. Biasanya kalau di sana tiba-tiba ada kecelakaan segala macam, enggak. Bisa jadi memang sedang ada prosesi adat yang sangat kita hormati bersama-sama begitu ya. Dan itu dia menariknya ya, sebagian besar pengendara enggak akan marah, kita bakalan sabar menunggu. Justru itu akan menjadi moment of relief kita. I mean like udah capek-capek di jalan begitu ya, nunggu segala macam, terus tiba-tiba ada yang lewat, ada gamelannya, ada ibu-ibu yang dia ini apa ya, kalau bahasa Bali nyun ya, nyunggi, gebogen segala macam jualan lewat depan kita. Itu kayak wah indah banget, adem banget kalau kita ngelewatin gitu ya teman Prodo. Jadi buat kamu teman Prodo mungkin yang baru pertama kali datang dan tinggal ke Bali lalu melihat fenomena ini, jangan terkaget-kaget ya, karena ini sudah menjadi makanan sehari-hari kita nih para orang Bali teman Prodo.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro2, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium badan bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok. Gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya ya terus terus.
1: Dada juga sering sesek dok. Sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh.
1: Kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila Pen. Dok, dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan.

pertama kali pindah dan memutuskan untuk menetap di Bali ya, teman pro 2. Ya, teman pro 2, intinya kalau tinggal di Bali memang enak banget. Dan kalau misalkan kita masih mengcompare begitu dengan daerah lain, tentunya ada pros and cons yang kita rasakan begitu ya, teman pro 2. Atau mungkin ada kebiasaan unik khas Bali yang belum banyak orang tahu dan kamu merasakan sendiri, boleh di-share pengalaman kamu ke Instagram kita di @rri_pro2denpasar ya. Mungkin di lain kesempatan kita bakal ngebahas lagi tentang ini. Dan teman pro 2, kita bungkus ya topik di pagi hari ini, dan aku masih tetap nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. So, di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang, apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong. Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini, girang gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP, bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah seluk.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Ini, awas ada gerobak di depan. Awas, awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

Ini teman Pro 2 yang masih jualan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2 kali ini kita masuk ke section budaya dan pariwisata. So make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi buat kamu yang kepo. Kira-kira ada updatean apa aja sih di pagi hari ini teman Pro 2. Make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi ya. Dan gak lupa juga teman Pro 2 untuk follow social media kita. Ada di Instagram, Facebook, X dengan akun yang sama RRI Pro 2 Denpasar.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200-1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangan. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Kalau kita ngobrolin tentang Bali pasti identik juga dengan budaya dan pariwisatanya ya. Dan tentunya hari ini banget ada yang spesial teman Pro 2 setelah sebulan penuh menghadirkan pertunjukan seni dan budaya terbaik dari seluruh Bali. Pesta Kesenian Bali tahun 2026 resmi ditutup hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Dan untuk PKB tahun ini mengusung tema Atmakerti Jiwa Sida Parusuda. Acara penutupan berlangsung di panggung terbuka Rencana of course di Art Center mulai pukul 7 malam nanti, teman Pro 2 ya. Tapi sebelumnya dari jam 4 sebenarnya sudah ada kegiatan ya, yakni penyerahan penghargaan bagi para pemenang wimbakara atau berbagai lomba seni selama berlangsungnya PKB ini di Gedung Kesri Arnawa. Malam puncaknya akan diisi dengan penyerahan penghargaan Adi Sewaka Nugraha sekaligus peluncuran tema resmi Pesta Kesenian Bali tahun depan, tahun 2027. Kalau teman Pro 2 yang hari ini gabut begitu ya, ini jadi kesempatan terakhir kamu untuk menikmati kemeriahan PKB tahun ini sekaligus merayakan semangat untuk menjaga seni, budaya, dan tradisi Bali agar terus hidup dari generasi ke generasi, teman Pro 2.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
1: Iya, makanya yuk dikurangin.
2: Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk!

Ini teman Pro 2 yang mau sejuinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau kamu dengar kata batik, mungkin yang langsung kebayang itu Solo, Jogja, atau Pekalongan ya. Tapi tahu nggak teman Pro 2? Ternyata Bali juga punya kampung batik yang nggak kalah keren loh. Salah satu yang paling-paling famous ya, paling terkenal adalah kampung batik Tohpati di Denpasar Timur ya. Kawasan ini mulai berkembang sejak tahun 70-an dan dikenal sebagai sentra batik khas Bali. Yang buat unik, motif batiknya banyak banget terinspirasi dari budaya Pulau Dewata. Mulai dari bunga kamboja, barong, naga, penyu, rusa,

Tanya, kamu bisa langsung ke Kampung Batik Tohpati ya, langsung masukkan wishlist kamu OTW sekarang juga teman Pro 2 ya. Karena kalau kita ngobrolin tentang melestarikan budaya itu nggak harus selalu lewat oke kita nonton museum pulang begitu, enggak ya. Tapi juga dengan menggunakan karya lokal yang syarat akan filosofi teman Pro 2.

0: Aku penyakit jantung koroner. Aku pembunuh nomor satu di dunia.
1: Aku virus dengue, penyebab demam berdarah. Tidak jaga kebersihan, siap-siap datangi.
2: Aku virus COVID-19. Seluruh dunia tunduk pada kekuatanku.
0: Oh, kamu diam aja. Seberapa gregetnya kamu?
3: Kalau aku virus HIV, penyebab AIDS.
4: Pola dan perilaku hidup sehat menjadi senjata utama dalam melawan penyakit. Kita bisa kena, kita juga bisa cegah.

Tinggi teman Pro 2 yang udah joinan dari tadi pagi ya, nemenin aku di sini siaran sampai sekarang hampir jam 10. Well, teman Pro 2, karena udah jam juga aku harus saying bye-bye, goodbye sama kamu teman Pro 2 ya. Tapi tenang aja, nanti di jam 10 sampai jam 3 bakal ditemenin sama Marimar Mercedes, yes. Dan teman Pro 2 jangan khawatir ya, kita bakal terus kau nemenin kamu sampai nanti di jam 00.00. Tuh, keren baik apa kita ya teman Pro 2. Kita akan selalu mengudara membersamai kamu cuman di sini ya di RRI Pro 2 Denpasar ya. Langsung aja akhirnya dari kawasan Metropolis saya Brok 70 Denpasar. Aku Mitolen dari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Bye bye.

Konstruksi TCI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak tipen akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TCI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTTAs ini bisa dioperasikan pada April 2018.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Siguragura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

0: Tahu nggak sih? Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2 setelah Spada dan juga Musicpreneur. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat lu yang pengen request di Pro 2 Hitlist, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini, teman Pro 2, boleh banget langsung aja chat dulu ya. Kamu

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 di hari ini 11 Juli 2026 bersama Maritia. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa kemarin mengatakan industri perhotelan menikmati peningkatan kinerja selama periode libur sekolah 2026 seperti di Bali dari catatan PHRI. Tingkat okupansi hotel mencapai angka 70% hingga 80%. Dijelaskan okupansi hotel yang membaik menjadi sinyal positif bagi ekosistem pariwisata karena berhubung langsung dengan pergerakan wisatawan, pendapatan pelaku usaha, penyerapan tenaga kerja, serta aktivitas ekonomi pendukung di destinasi. Niluh Puspa menambahkan berdasarkan data Kementerian Pariwisata hingga Mei lalu, angka pergerakan Wisman melonjak tajam, menembus 6,07 juta sedangkan Wisnus hingga 523,22 juta perjalanan. Di samping itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Teja Busanayatnya, mengungkapkan Bali terancam kekeringan akibat fenomena El Nino yang kian menguat sehingga bersama BMKG pihaknya menerbitkan peringatan dini guna mengantisipasi perluasan dampak kemarau serta lonjakan resiko bencana hidrometeorologi, khususnya kekeringan ekstrim dan kebakaran. Dijelaskan langkah mitigasi telah dilakukan mulai dari rapat koordinasi lintas sektor hingga instruksi resmi kepada Bupati dan juga Wali Kota Sebali untuk memperkuat jaringan distribusi air bersih di wilayah masing-masing. Teja Busanayatnya juga menambahkan, meskipun wilayah luar Bali mulai mendeteksi titik panas atau hotspot, namun pihaknya tetap memantau indikator awal kebakaran hutan dan lahan tersebut. Baiklah teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: Di penjelaskan dari kawasan metropolis Semoruk 70 dan Pasar. Selamat siang teman-teman berdua and welcome to Midday Chill. Yes, Mompro 2, you are really welcome ya to RRI Pro 2 dan Pasar. Karena pastinya di siang hari ini Tia menemani kamu sampai jam 3 sore ya Mompro 2. Yes, sekarang udah jam 11.08 ya. Setelah tadi Tia update info Pro 2, sekarang waktunya jeng. Kita masuk ke Pro 2 Hitlist. Yes, di Instagram dari Pro 2 dan Pasar sudah terpop up ya teman-teman Pro 2. Topik di siang hari ini selama siang ke depan kita bakalan bahas-bahas tentang One Ok Rock. Yes, jadi Tia bakalan update-update ya, karena ternyata dari One Ok Rock juga ada mengupdate sesuatu nih teman-teman Pro 2. Ada lagu baru nih. So ya teman-teman Pro 2, kita bakalan bahas-bahas One Ok Rock selama sejam ke depan sembari tiap puterin a lot of songs and information pastinya. So, don't go anywhere, stay tune di sini aja di 95.3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya ini sumpah bagus banget. Sekalian ngemil enak kali ya. Yah, abis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Yah, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI.

Yes, itu dia tadi Pretty Little Baby. Eh ya teman Pro 2, gimana nih? Kamu udah vote nggak di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar? Atau malah belum? Yuk, cuskan sekarang juga teman Pro 2. Karena apa? Yes, karena sekarang kita bakalan bahas lebih lanjut dulu nih. Kalau... Yes, kita bahas-bahas OK Rock teman Pro 2. One-nya mana Tia? Ini dia, One OK Rock ya teman Pro 2. Jadi One OK Rock ini adalah ternyata band Jepang yang dibentuk di tahun 2005 lalu di Tokyo. Dan band ini beranggotakan Taka sebagai vokalis, ada Toru sebagai gitaris, ada Ryota sebagai bassist, dan Tomoya as a drummer. Pada awal terbentuknya teman Pro 2, band ini memiliki dua gitaris awalnya ya, yakni adalah Toru dan juga Alexander Onizawa atau Alex panggilannya. Tapi ternyata formasi awal itu berubah ya, karena Alex mengundurkan diri di tahun 2009 atau 4 tahun setelah band One OK Rock terbentuk. Ternyata nih teman Pro 2, dari nama One OK Rock itu ada ceritanya juga. Jadi itu berasal dari frasa ya teman Pro 2, kamu udah tahu dong ya frasa ya. Jadi ada dua atau beberapa kata yang digabung jadi satu tapi nggak lengkap, nggak SPOK ya, that's mean frasa. Jadi One OK Rock ini berasal dari frasa berbahasa Inggris 92 yakni 1 o'clock yang berarti pukul 1 siang tepat teman Pro 2. Atau 1 subuh juga bisa banget. Nah, mereka ini dulunya berlatih band setiap akhir pekan pukul 1 dini hari, teman Pro 2. Ternyata itulah dia alasan kenapa isi One, dan ternyata One O'Clock ini dijadikan nama band mereka. Tapi bahasa Jepang tidak mengenal perbedaan antara R dan L, mereka susah nyebutnya ya. Jadinya bukan One O'Clock, tapi One O'Clock, teman Pro 2. Dan dirubah-dirubah lagi menjadi One OK Rock, teman Pro 2. Dan ternyata nih, band ini juga bisa banget ditulis sebagai 10969 yang di bahasa Jepangnya dibaca sebagai One OK Rock teman Pro 2. So, kamu sendiri taunya baca One OK Rock atau 10969 nih teman Pro 2? Yang mana aja deh boleh. Tapi jangan lupa juga kepoin Instagram kita sekarang juga, karena bentar lagi Tia bakalan puterin jawara dari Pro 2 Hitlist edisi One OK Rock ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.

Yes, itu dia tadi, Fall in Love with Me. Nih, aduh, ini siapa nih yang lagi Fall in Love di siang hari ini? Ya, apalagi ini adalah weekend ya, teman-teman dua, our second weekend di bulan Juli 2026. Nggak kerasa ya? Tapi kamu udah kerasa nggak gaji kamu sudah mulai menipis, teman-teman dua? Kalau udah kerasa, yang sabar ya teman berdua. Karena gaji kamu bakalan cair lagi bulan depan palingan ya. So please be menghemat teman berdua. Apalagi ini situation kayak uang itu akan cepat sekali mengalir seperti air ya teman berdua. Tapi biar makin ngalir lagi nih, biar makin ngalir ya informasinya teman berdua. I would like to update information about One OK Rock buat kamu nih di siang hari ini. Kamu kenal One OK Rock sejak kapan sih teman berdua? Soalnya band ini kan udah lama banget ya, udah lebih dari 10 tahun. Tadi Uditya udah update juga ya dari 2005, berarti udah 21 tahun teman berdua One OK Rock ini. Udah seumuran Tia ya. Berarti ya teman berdua, ternyata nih dari One OK Rock ini ya teman berdua, ada kolaborasi nih sebelumnya dengan YOZ teman berdua. Dan ternyata nih setelah sukses bersama One OK Rock juga teman berdua, mereka membentuk YAO debut lewat single 777 teman berdua. Jadi ibaratnya YOZ ini ya teman berdua adalah keren abis teman berdua, salah satu bagian dari One OK Rock. Siapa yang sudah mengecek ya rilisan terbaru dari One OK Rock 8 Day?

me back. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, Teman Pro 2 itu dia tadi Rabun Jauh ya. Dan kita bakalan bahas sedikit lebih jauh, Teman Pro 2. So, YOW is a new genre blurring super group formed by One Ok Rock, Japanese hip hop queen witch rapper Chico Charlito, and metalcore band Pale Dust. The project was initiated by One Ok Rock's frontman Taka and Awich, and get its name from the Japanese concept Yaoyorozu, meaning 8 million gods, to symbolize diverse perspective and unity. Oke, itu tiga kutip dari Instagram Dreamers Radio ya, Teman Pro 2. Jadi ini adalah YOW adalah salah satu bagian dari One Ok Rock lah bahasanya ya, atau something new dari One Ok Rock, Teman Pro 2. Dan mereka sudah merilis lagu ya, Teman Pro 2, dengan judul 777 di 7 Juli 2026. Pas banget ya, 777. Itu angka apa lah gitu, Teman Pro 2. Mungkin itu adalah angka keberuntungan mereka juga ya, Teman Pro 2, which seamlessly blends massive stadium rock anthems with hard-hitting hip-hop flows and heavy Pale Dust instrumentation. Jadi memang lagunya ini, Teman Pro 2, blends ya dengan rock anthemsnya dengan hip-hop ya, Teman Pro 2. Jadi ini adalah salah satu bentukan debutan baru ya dari bagian dari One Ok Rock, Teman Pro 2. Ada rappernya juga, Chico Carlito itu tadi. And by the way, Teman Pro 2, sekarang Tia mau putih.

dengerin ya jawara dari Pro 2 Hitlist edisi 1 Okiron. Ini ya teman Pro 2, Tia juga mau infoin kamu ya, karena bentar lagi jam 12 bakalan ada Puji Tersandi of course. Dan nanti kita bakalan continue ya di jam 12 nanti dengan another information, pastinya dengan Encyclopali. Nanti Tia bakalan nemenin kamu in English Ria ya, dari jam 12 sampai jam 2 siang. So teman Pro 2, langsung aja ya, mari kita sambut inilah dia jawara dari Pro 2 Hitlist kita. So yeah, please welcome teman Pro 2, jawara dari Pro 2 Hitlist di siang hari ini by 1 OK Rock with a Renegade. So thank you buat kamu yang udah ngevote teman Pro 2, and please welcome special song for you, Renegade.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

dekit perapi aksu kirlang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue-gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Waktunya kentongan.
4: Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai, menuju daratan dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam. Maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Adanya gelombang ini disebabkan oleh angin topan yang tidak jauh dari laut, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Ciri-ciri akan terjadinya gelombang pasang, yang pertama, adanya angin yang sangat kencang berhembus di sekitar pantai. Yang kedua, jika ada badai yang terjadi di tengah laut, maka dipastikan adanya peningkatan gelombang air laut di sekitar pantai. Dan yang ketiga, cuaca yang normal berubah menjadi gelap secara tiba-tiba. Jika gelombang pasang terjadi di tengah laut maupun di pinggir pantai secara tiba-tiba, diharapkan tetap tenang. Bila sedang berlayar di tengah laut, usahakan menghindari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk. Dan ketika terjadi gelombang pasang, segera menjauhi daerah pantai dan berlari ke daerah yang lebih tinggi, guna meminimalisir korban jiwa.
5: You're listening 95.3 FM RRI Pro 2 Denpasar English Program.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfir, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: This is your radio. Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI, Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Is your radio.
4: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Wah, alarm tsunami bunyi. Harus lari ke tempat tinggi. Harus lari ke tempat tinggi.
2: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
1: Kiamat ini! Tolong!
2: Kak, ngapain sih di atas pohon?
1: Tsunami datang! Tsunami datang!
2: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun.
3: Oh no.
4: This is your radio.
5: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

0: Hi, hi, hi, this is meant to be, here to be, baby just let it be. Oke, izin bernyanyi ya teman-teman. Karena kalau bersiaran sudah setiap hari. But by the way, anyway, bass with my bro 2, you are still listening 95.3 dari Pro 2 dan Pasar. Ya, barengan sama Tia, dan sekarang kita sudah berIndonesia Ria, teman Pro 2 di sore hari ini. Dan ya, di last hours dari Midday Chills ya, kalau kamu masih nih pengen dengerin Tia, harus di sini aja teman Pro 2. Karena bentar lagi Tia bakalan update info entertainment nih buat kamu teman Pro 2. Of course, di sini aja. Di Midday Chills barengan sama Tia. Jangan lupa request lagu kesayangan kamu, boleh banget ya langsung di 089-6200-3900 atau bisa juga ya di Instagram, Facebook, X, Twitter, semuanya pokoknya ya, sosial medianya kita di TikTok juga boleh banget di @rripro2 dan pasar. Jangan kemana-mana, di sini aja.
1: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
2: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Chills.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kemanegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

Yes, yes, yes. Seperti janji Tia tadi ya teman Pro 2, sekarang Tia bakalan update dulu nih info entertainment. Dan info entertainment kali ini nih datang dari seorang Ariana Grande, teman Pro 2. Ada apa nih dengan si Grande-Grande ini? Yes, jadi teman Pro 2, seorang Ariana Grande ini ya sayang sekali memutuskan keluar dari serial American Horror Story 13, teman Pro 2. Yes, jadi seorang penyanyi kece yang keren abisnya teman Pro 2 yang juga bisa banget jadi artis ya. Nih, Ariana Grande apa sih yang enggak bisa ya? Enggak bisa banget bikin kita tuh kayak di sini ada Ariana, di sana juga ada Ariana Grande, kayak well, kayak hiburan panggung hiburan ini penuh dengan wajah Ariana Grande. Tapi saya mau teman Pro 2, seorang Ariana Grande ini keluar dari serial televisi yang bertajuk American Horror Story. Nih, Tia kutip dari Antara News. Dan ini adalah American Horror Story yang musim ke-13 teman Pro 2, karena jadwal proyek tersebut bentrok dengan tour Eternal Sunshine-nya Ariana Grande. Sayang sekali ya teman Pro 2, timeline-nya dempetan, jadi Ariana gak bisa deh tampil sekaligus ikut di serial televisi. Jadi teman Pro 2, Ariana Grande seharusnya bergabung dengan sejumlah pemain lama dari American Horror Story, termasuk Sarah Paulson, Evan Peters, ada juga yang lain, ada Angela Bassett, ada Kathy Bates, ada Emma Roberts, Billy Lord, ada juga Gabri Sidibe, ada Leslie Grossman, dan juga Jessica Lange. Sebenarnya para pemeran ini udah melakukan syuting di New York City minggu ini teman Pro 2, bahkan juga memerankan kembali karakter subjudul serial yang berjudul Coven selama musim ketiga teman Pro 2. Nah, sedangkan tour album Ariana Grande ya yang bertajuk Eternal Sunshine ini dijadwalkan berakhir pada 23 Agustus di London, Inggris Raya teman Pro 2. Nah, inilah dia. Ya meskipun emang ya pendatang baru di musim ke-13 di serial TV ini teman Pro 2, tapi keren abis ya Ariana Grande ini bisa banget survive alias menyesuaikan diri dengan film baru, dengan pemain-pemain baru juga, apalagi di tengah kesibukan dia nyiapin dari Eternal Sunshine juga. Aduh, gacor sekali Mbak Ariana ini. Tipsnya dong Mbak Ariana Grande. Yaudah deh teman Pro 2, karena dia sudah keluar ya, jadi mari kita doakan semoga nanti lancar-lancar untuk Eternal Sunshine-nya. Apalagi as we know ya, Ariana Grande sempat lumayan lama hiatus ya, nggak bikin-bikin konser teman Pro 2. Dan sekarang, it's time teman Pro 2, jadi untuk kamu ya, jangan lupa berdoa juga untuk Ariana Grande, biar dia masih aman-aman aja, sehat-sehat juga. Dan nanti dia bakal update lagi deh kalau tentang Eternal Sunshine-nya. Dadah deh, that's all informasi tentang Ariana Grande, karena Tia bakalan puterin ya lagu dari Ariana Grande. Ini dia, bye!

0: Waktunya Kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitar

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

Ya, itu dia tadi teman berdua. Alamakinika jatuh cinta. And ya teman berdua, there's no information ya buat kamu di sore hari ini nih. Datang dari Taylor Swift nih teman berdua. Ternyata nih teman berdua, dari wali kota New York nih, Amerika Serikat, Zohran Mamdani, membeberkan bahwa penyanyi Taylor Swift ini sudah membayar $160,000 AS. Gede banget angkanya. Atau sekitar 2,89 miliar untuk bisa mendapatkan izin menggelar pernikahannya. Bacor banget teman berdua. Ini tiap kutip dari Antara News ya. Jadi Taylor Swift akan membayar, telah membayar biaya izin yang diajukan yang lebih dari $160,000 AS untuk acara tersebut, untuk respon terhadap acara tersebut. Dan itu adalah izin yang diselesaikan beberapa hari sebelum acara pernikahannya dilaksanakan. Dan itu cuma buat izin teman berdua, izin. Jadi teman berdua, for information nih, pernikahan dari Taylor Swift dan Travis Kelce ini menuai protes karena dinilai menggunakan uang pajak untuk pengamanan dan dari kepolisian. Nah, jadi teman berdua, dari kritik ini ya, Mamdani mengatakan Swift sudah mengganti biaya kepada kota untuk pengamanan pernikahan oleh Departemen Kepolisian New York atau NYPD yang diperkirakan menelan angka $160,000 AS pada hari H pernikahan dan acara makan malam sehari sebelumnya. Yes, kamu gak salah dengar teman berdua. Bahkan juga ya, jurnalis di New York juga mengklarifikasi apakah angka ini sudah termasuk biaya lembur bagi NYPD. Dan Mamdani menjawab hanya untuk izin pernikahan doang. Banyak banget duitnya. Jadi nih teman berdua, ada laporan media juga ya dari New York teman berdua, di mana pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce menelan biaya sekitar $15 juta AS atau sekitar 271 triliun. Dan ya teman berdua, pernikahan ini juga dihadirin sekitar 1000 selebriti dan diadakan di area yang populer di Madison Square Garden, Manhattan, New York. Jadi memang ya, memerlukan penutupan jalan dan pengendalian massa oleh kepolisian setempat teman berdua. Aduh, ini untuk kepolisian aja udah miliaran ya teman berdua. Tapi balik lagi, ini adalah bagaimana cara Taylor Swift untuk biar lebih aman. Untuk apalagi ini event, kalau kita bilang sih pernikahan itu sekali seumur hidup ya teman berdua. So congratulations dulu untuk Taylor Swift dengan Travis Kelce ya, yang akhirnya ya sudah berhasil menikah. Dan ini informasinya benar-benar kayak tenggelam banget, karena memang mereka benar-benar dijaga ketat oleh kepolisian setempat teman berdua. Once again congratulations untuk Taylor Swift dan Travis Kelce. Semoga sakinah mawaddah warohmah ya. Semoga langgeng dan pastinya nanti memberikan lagu-lagu baru yang lebih-lebih happy dari sebelumnya ya.

Pokemon Pro 2, dari sepak bola kita banyak banget dapat pelajaran. Ada satu hal penting, yaitu gak ada yang benar-benar selesai sebelum peluit akhir bunyi. Dalam 90 menit pertandingan, semuanya tuh bisa berubah hanya dalam hitungan detik aja loh. Tim yang tertinggal tuh bisa nyamain skor lawan, bahkan berbalik menang. Itu kenapa sepak bola selalu penuh kejutan dan emosi. Teman Pro 2, ada fakta menarik juga nih. Tahu gak kalian, kalau ternyata di Piala Dunia pernah ada gol tercepat dalam waktu 11 menit oleh Hakan Şükür pada tahun 2002. Gokil banget ya. Selain itu, final Piala Dunia sering ngehadirin momen tak terduga lainnya. Kayak comeback dramatis atau penentuan lewat adu penalti yang menegangkan. Dari lapangan hijau, kita juga belajar nih teman Pro 2 bahwa hidup juga sama, penuh ketidakpastian. Tapi selama ini kita terus berjuang, tetap konsisten dan tidak menyerah, selalu ada peluang besar untuk membalikan keadaan. Yes, jangan lupa untuk selalu ngikutin sepak bola di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

By the way, teman Pro 2, it's the last information buat kamu nih. Karena hari ini nih teman Pro 2, tepatnya saat ini juga ya, lagi berlangsung yang namanya ENC. Jadi ENC ini adalah e-sport cup ya teman Pro 2. N-nya apa ini ya? N-nya nasional, gak mungkin dong. Karena ini internasional teman Pro 2, adalah bagian dari EWC atau e-sport World Cup teman Pro 2. Jadi di sore hari ini nih pas banget ya, adalah hari pertama dari seleksi teman Pro 2 untuk e-sport Nation Cup CN Oceania Qualifier untuk timnas Indonesia ya teman Pro 2. Ada 6 orang ya. Nih Tia tanpa lihat namanya udah masih ingat teman Pro 2. Ada Yami, ada Reizy, ada Rosemary, ada Zeta, ada Snape, sama Potato teman Pro 2, yang mewakili timnas kita. Dan hari ini teman Pro 2 adalah match yang pertama Rondo, Irangel, Miramar. Dan ya yang sekarang udah map ketiga teman Pro 2, menuju map keempat ya, sekarang menuju soon map keempatnya. Ini sudah berlangsung bentar lagi map keempat teman Pro 2. Dan kita akan menunggu juga ya bagaimana hasil dari Indonesia. Karena terkini Indonesia mendapatkan posisi kedua teman Pro 2. Sedangkan kita perlu ke posisi pertama nih biar lolos dari kualifikasi eSport Nation Cups ini. Kita doakan semoga lancar-lancar ya teman Pro 2, karena ini benar-benar ENC ya, buat ke internasional banget, ini global banget teman Pro 2. And by the way, teman Pro 2, info tadi menjadi info terakhir yang bisa Tia sampaikan buat kamu karena waktunya udah mau habis juga. So thank you for listening teman Pro 2, dan bentar lagi kamu bakal ditemenin sama Jacob Pratama buat nemenin

kamu di top 20 nasional dan internasional. So, teman Pro 2, pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar, aku Marta yang bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow in another time. Bye bye, happy weekend.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Inilah

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro 2. Kali ini ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart Indo Hits Pro 2 FM dan Pasar selama 1 jam ke depan ya. Kita akan update 20 single Indonesia yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara. Kira-kira siapa sih yang menjadi jawara di minggu ini? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Masih di persaingan 20 chart untuk pekan ini teman Pro 2. Kalau kamu ingin update beberapa single yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara, jangan kemana-mana, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui www.rri.co.id. Dan setelah ini kita akan update lagi beberapa single yang bertahan di chart pekan ini.
1: Number 18.

Yes, ini di tema Pro 2, satu single dari miliknya Topatin dan juga Nadib Basalama dengan single yang berjudul Semusim ya. Kalau kamu dengar single satu ini adalah single yang sebelumnya dipopulerkan oleh Marcel. Dan lagu ini hadir dengan aransemen modern dan juga menjadi single pembuka untuk album baru dari Topatin. Kalau kamu suka sama single satu ini, jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2.

0: Ini dia teman produser single dan miliknya Yovie Nuno dan juga Ran dengan single yang berjudul Cukup Sudah ya. Jadi teman berdua Yovie Dianto ini berkolaborasi dengan Ran untuk meremix dan juga menghidupkan kembali single yang berjudul Cukup Sudah. Jadi single ini dirilis di bulan Oktober 2025 kemarin.
1: Number 14.

Salam Pro 2, kau masih dengerin persaingan chart untuk pekan ini bareng Jeko Pratama sampai dengan jam 5 sore nanti ya. Dan jangan lupa juga kamu bisa dengerin melalui rri.co.id dan kamu juga bisa cek berita apapun ada di website kita di www.rri.co.id. Dan jangan lupa juga kamu bisa dengerin siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Number 11.

95,3 Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Masih di persaingan chart untuk pekan ini bersama Jeko Pratama. Nah, teman Pro 2, lagu dari miliknya Batas Senja, Kita Usahakan Lagi. Ternyata liriknya ini sangat relatable dengan perjuangan hidup, terus juga menceritakan kisah pasangan muda. Jadi ini sebenarnya singlenya sangat-sangat relate ya sama kehidupan zaman sekarang, teman Pro 2, makanya singlenya sempat viral di sosial media.

Yes, ini dia kolaborasi antara Raisa dan juga Ariel Noah dengan single yang berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan single ini teman berdua resmi dirilis di tanggal 28 April 2026 dan menjadi soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Mengusung tema pendewasaan dalam hubungan, lagu ini bercerita tentang penerimaan masa lalu dan juga bertahan di tengah jarak. Single ini diciptakan oleh kolaborasi musisi hebat seperti Itji Taf, Raisa, Ariel Noah, Enrico Octaviano, dan juga Randy Pandugo.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini tema berdua. Jangan lupa kamu juga bisa dengerin siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga website kita di www.rri.co.id. Ini dia satu single dari Mahalini dengan single yang berjudul Untuk Yang Bersamanya. Single ini cukup sedih ya, apalagi ketika Mahalini menyanyikan live. Di sana dia sangat-sangat mengingat sosok ibunya, teman berdua. Single ini ada di album terbarunya yang berjudul Koma, dan tentunya single ini berkolaborasi bersama dengan Andi Rianto.

Ini dia teman Pro 2, satu single dari Afgan dengan single yang berjudul Kacamata, teman Pro 2 ya. Jadi lagu yang beraliran pop R&B ini menjadi simbol kembalinya Afgan ke akar musik Indonesia, sekaligus metafora tentang seseorang yang rela mengubah jati diri demi cinta. Namun menyadari pengorbanan tersebut ternyata sia-sia, teman Pro 2 ya. Dan single ini teman Pro 2 diproduksi oleh Petra Sihombing dengan melibatkan Iqbal Siregar dan juga ada Kamga Mo sebagai pengarah vokal di single yang satu ini.

Ini dia satu single dari It Gitar dengan Sedia Aku Sebelum Hujan yang dirilis 8 Oktober 2025 kemarin. Jadi single ini menjadi bagian dari pembuka album keduanya yang akan datang. Di single ini teman berdua It Gitar bercerita tentang kesetiaan cinta dan juga komitmen.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini tema pro 2. Jangan lupa juga kamu bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga website kita di www.rri.co.id. Nah, karena sudah berturut-turut single Rizky Febian dan juga Adrian Khalib dengan Alamak berada di posisi jawara, kali ini ada single dari miliknya Raisa dan juga Barsena Bestandi dengan single yang berjudul Awal Kisah Selamanya. Congratulations.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih dari kawasan metropolis Hamburg 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Produa. Senang sekali ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart mancanegara untuk edisi minggu ini ya. Kita bakal update 20 single mancanegara selama 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Produa FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: guys, buat kamu teman Pro2 yang lagi dengerin sore hari ini, jangan lupa juga ya untuk download aplikasi RRI Digital di handphone kamu ya, untuk dengerin siaran chat ini sampai dengan di posisi jawara. Ini dia satu single remixnya Marshmello dengan Dreaming yang ada di persaingan chat untuk pekan ini.
1: Number 18.

Hai teman berdua, masih di persaingan chart untuk pekan ini ya. Buat kamu yang lagi di jalan sore hari ini, hati-hati di jalan. Yang lagi menikmati weekend bersama keluarga, have fun. Dan jangan lupa juga untuk dengerin persaingan chart di aplikasi RRI Digital.

Ini dia teman berdua satu single, remixnya Charlie Puth dengan single yang berjudul Home, yang kali ini berkolaborasi bersama dengan Utada Hikaru yang merupakan legenda J-pop ya. Dan lagu ini teman berdua merupakan bagian dari album keempat Charlie yang berjudul Whatever's Clever, dan juga dirilis di tanggal 27 Maret 2026. Untuk video musiknya ini menampilkan vokal hangat kedua penyanyi, dan juga bisa kamu saksikan di YouTube channel.

Yes, ini dia teman bro, dua satu single dari Shakira bersama dengan Burna Boy yang merilis single dengan judul Dai Dai yang resmi dirilis pada 15 Mei 2026 ya. Dan lagu ini teman bro dua dipilih menjadi soundtrack atau anthem untuk Piala Dunia 2026 atau FIFA World Cup 2026. Dan lagu bernuansa Afrobeat dengan sentuhan reggae ini diproduksi oleh Sony Music Latin. Dan pemilihan judul Dai Dai ya, ini berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo atau mari pergi. Number 11.

Ini dia teman produksi satu single dari Bastille dengan Save My Soul. Jadi single ini dirilis pada 21 November 2025 kemarin. Nah, sejak vakum ya, kurang lebih selama 3 tahun, Bastille ini kembali merilis single baru di tahun 2025. Karena sejak album terakhirnya yang berjudul Give Me The Future, tidak ada lagi single-single yang dirilis oleh Bastille ini sendiri, teman produksi. Number 9, For Mystery.

Ini dia Bruno Mars dengan I Just Might. Jadi I Just Might ini merupakan single terbarunya yang dirilis di tanggal 9 Januari 2026 kemarin ya. Jadi lagu ini teman berdua menjadi momen penting karena menandai kembalinya Bruno Mars dengan karya solo setelah hampir vakum selama 10 tahun sejak album 24K Magic di tahun 2016. Nah, untuk single satu ini teman berdua ini mengusung genre disco pop dan juga pop soul dengan nuansa retro yang kental. Musiknya ini mengambil inspirasi dari gaya disco klasik tahun 70-an, mirip dengan lagu You Make Me Feel Like Dancing milik Leo Sayer.

masih di persaingan chat untuk pekan ini teman Pro 2. Jangan lupa kamu bisa dengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui website www.rri.co.id. Dan ini dia satu single dari miliknya Alan Walker yang berjudul Monster. Kali ini berkolaborasi dengan penyanyi Emerson Flora, dan lagu ini merupakan single ke-9 dari album studio ke-6-nya. Kalau kamu suka sama single satu ini, jangan lupa di request ya di setiap zona requestnya Pro 2.

Oke, ini ada satu single dari Black Cats Cast dan juga Heli Kyoko dengan single baru yang berjudul Sadness yang rilis 31 Oktober 2025. Jadi single ini merupakan single terbaru mereka yang tentunya menampilkan vokal Heli dan juga dengan produksi musik dance khas dari Cast yang emosional dan juga energik. Lagu ini juga memadukan melodi sedih dengan beat yang tetap memacu adrenalin dan tentunya menjadikannya track yang populer untuk didengarkan saat berpergian. Position number 5.

Bukan yang tempat berdua, kali ini ada single dari miliknya Nona yang merupakan girl band asal Indonesia yang kali ini mendunia dengan single yang berjudul Rollerblade. Kalau kamu suka single satu ini, jangan lupa di request karena single ini lagi viral di sosial media ya. Kalau kamu dengar kata-katanya, sudah siap belum? Ya itu dia single yang satu ini ya. Kalau kamu suka jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini teman Pro 2 dan single Golden yang pernah menjadi jawara berturut-turut berada di posisi runner-up untuk pekan ini ya. Kira-kira siapakah akan menjadi jawara di persaingan chart pekan ini? Yes, ada single dari Shiana Spiro dengan Dies on the Zeal. Congratulations!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, selamat sore teman Pro2. Kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di sore hari ini Ronald kembali menemani kamu yang biasanya menemani di pagi-pagi atau siang hari. Sekarang Ronald tersedia di sore hari. Waduh, tersedia dong bahasanya. Jadi teman Pro2, buat kamu pendengar Pro2 RRI Denpasar yang setia atau yang memang mengkhususkan waktunya suka dengerin Pro2 di sore hari, apalagi di weekend ini, salam kenal ya sama Ronald nih teman Pro2. Karena memang Ronald sering menyapa teman Pro2 yang di pagi hari dan juga di siang hari, kadang-kadang sih malam hari, tapi sore ini bener-bener jarang ya teman Pro2. Dan sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat teman Pro2 semuanya. Dan teman Pro2, tidak lelah-lelahnya Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin keep in touch dan selalu ingin tahu update dari kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro2. Dan semua username-nya udah kita samain semua biar kamu gampang nyarinya. Jadi kalau misalnya kamu buka Facebook, buka X, buka Instagram, bahkan juga TikTok, tinggal cari aja di search engine media sosial tersebut, cari akun media sosial yang namanya RRI Pro2 Denpasar. Pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan teman Pro2, tentunya selain kamu bisa follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan kalau misalnya kamu nih teman Pro2 ada karya berupa tulisan, karya berupa musik, video, ataupun bahkan foto, atau bahkan teman Pro2 ada informasi yang aktual dan viral, tenang aja, kamu bisa buatin kontennya. Terus abis itu setelah kamu buatin kontennya, kamu bisa upload di media sosial kamu. Terus jangan lupa untuk tag akun media sosialnya RRI Pro2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro2. Jadi kalau misalnya kita nih sesama teman Pro2 follow akun sosial medianya RRI Pro2 Denpasar, di sana kita sesama teman Pro2 bisa saling berbagi informasi dan juga bertukar karya di sana. Dan bagi kamu teman Pro2 yang anaknya udah digital banget, ternyata nih kamu bisa banget dengerin siaran Ronald secara digital, nggak cuman lewat radio konvensional aja, yaitu melalui apa? Melalui websitenya rri.co.id nih. Tapi namanya Gen Z dan juga Gen Alpha ya, itu kadang-kadang agak mager ya kalau buka website segala, karena mungkin banyak iklannya atau segala macem, terserah apapun alasannya. Tapi tenang aja, Ronald juga sekarang punya solusinya nih. Jadi bagi kamu yang anaknya udah kebangetan banget digitalnya sampai buka website aja males, ya udah Ronald kasih tahu cara selanjutnya, yaitu ambil HP kamu sekarang juga teman Pro2, entah itu HP, iPad atau gadget lainnya, diambil aja sekarang. Terus buka lock screen yang ada di gadget kamu, terus cari App Store ataupun Play Store nih yang ada di gadget kamu tersebut. Di dalam App Store dan juga Play Store tersebut, kamu cari nih aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald jamin kedua kalinya pasti itu aplikasi muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro2, jangan lupa untuk di download ataupun di install di gadget kamu masing-masing. Kenapa Ronald bilang kamu harus download RRI Digital atau download aplikasi RRI Digital? Karena di sana tentunya kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital dan juga siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Keren banget kan teman Pro2? Dan di sana juga kamu juga bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid dan terupdate nih. Karena udah tahun 2026, udah bulan Juli lagi nih teman Pro2. Gak ada lagi Ronald dengar bahwa ada teman Pro2 yang kemakan hoax ataupun terpapar hoax nih. Karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya kamu bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid dan terupdate. So tunggu apa lagi teman Pro2, langsung aja download aplikasi RRI Digital sekarang juga di gadget kamu masing-masing. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita, karena di sana Ronald udah buka question box buat kamu teman Pro2. Dan di question
question box tersebut, kamu bebas mau request, mau cerita-cerita, ataupun salam-salam untuk orang tercinta kamu di sore hari ini.

0: Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastroko, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Yes, halo teman Pro 2, happy Saturday. Dan Ronald back lagi nih buat nemenin kamu di segmen informasi lokal. Karena ini udah masuk jam 5 sore. Dan sambil nikmatin waktu weekend kamu, Ronald bakal bawa satu kabar yang dijamin bikin kamu atau kita bangga banget nih teman Pro 2. Karena ada seseorang, dia itu namanya Deo, yang merupakan cowok muda asli Indonesia nih, yang sukses bikin teknologi pelacak drone yang super canggih bernama Mentat. Ini Mentat apa Mentat ya? Tapi kayaknya namanya Mentat ya, pakai pronunciation dari lidah orang Indonesia, makanya dipanggil Mentat gitu ya. Dan gokilnya lagi, teknologi ini dia kembangin lewat perusahaannya sendiri, yaitu Arlo Industri. Waduh, kalau kayak gini jadi ingat Stark Industri gitu, kayak di film Iron Man. Keren juga sih si Deo ini. Dan sebuah perusahaan teknologi pertahanan, ini Arlo Industri ini teman Pro 2, itu adalah perusahaan teknologi pertahanan yang markasnya sayangnya tidak ada di Indonesia. Markasnya itu ada di San Francisco. Dan kerennya lagi nih, perusahaan Deo ini sampai berhasil tembus ke Y Combinator. Jadi itu Y Combinator, bukan Combinator sih, tapi Kombinator, itu adalah inkubator startup paling bergengsi di dunia. Jadi kalau misalnya kamu punya ide perusahaan, baik itu perusahaan idenya seperti Deo yang buat ini terkait dengan pertahanan, itu bisa kamu datang ke Kombinator, terus bawain proposalnya. Di sana kamu bakal presentasi. Nah, kalau misalnya Y Combinator ini menarik atau ada perusahaan-perusahaan menarik tentang ide kamu, di sana kamu bakal dikasih suntikan dana. Karena memang dia itu menjadi wadah untuk inkubator para startup-startup yang kelihatannya punya potensi gede gitu ke depannya. Dan kita balik lagi ke Deo ya teman Pro 2. Kamu juga pasti penasaran dong, kenapa sih kok si Deo ini bisa kepikiran gitu bikin alat pelacak drone? Nah, jadi setelah Ronald cari tahu nih teman Pro 2, ide besar ini muncul dari pengalaman hidupnya sendiri loh. Jadi dia ini ngeliat langsung gimana makin maraknya situasi konflik dan ancaman serangan dari udara nih di berbagai tempat. Mulai dari pengalamannya sendiri yaitu di Indonesia, sampai situasi yang terjadi di seluruh dunia, salah satunya di Ukraina. Nah, dari situ teman Pro 2, si Deo ini puter otak dan sukses ngebangun pelacak drone super canggih nih, yang dia kasih nama Mentat tadi. Dan beda dari sistem pertahanan biasa yang harganya cukup bisa dibilang rada mahal ya, teknologi buatan Deo ini pakai sistem jaringan sensor. Dan pasti hasilnya kayak gimana? Hasilnya pelacakannya tuh jadi jauh lebih efisien dan murah banget gitu buat mendeteksi pergerakan drone yang ada di udara. Drone lagi. Pergerakan drone yang ada di udara ya teman Pro 2. Dan untuk sekarang, si Deo ini lagi fokus banget nih buat ngetes dan ngembangin teknologinya sendiri lewat riset di luar negeri. Dan tujuan utamanya juga keren banget teman Pro 2, yaitu supaya pelacak drone yang dia buat ini nantinya bisa dipakai buat ngelindungin fasilitas infrastruktur masyarakat sipil dan juga wilayah-wilayah yang strategis. Dan semoga aja teknologinya bisa sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia pastinya ya, walaupun dikembangin di luar negeri. Seenggaknya kita juga bisa dapat hasil dari risetnya si Deo, dan Deonya juga bisa langsung ke Indonesia juga nih nge-share idenya, pengalamannya dan juga inovasinya buat masyarakat luas yang ada di sini. Siapa tahu akan lahir Deo-Deo lain di Indonesia ya teman Pro 2. Dan benar banget ya, anak muda tuh zaman sekarang tuh jadi panutan yang bikin kita bisa ikutan semangat buat terus berkarya seperti Deo ini teman Pro 2. Nah, mumpung nih masih suasana Sabtu sore yang asik kayak gini, jadi Ronald pengen denger nih pendapat kamu. Kalau kamu dikasih kesempatan buat bikin inovasi canggih kayak si Deo ini, kira-kira alat apa nih yang pengen banget kamu ciptain buat bantu banyak orang? Yuk langsung aja teman Pro 2, ceritain ide kamu ke DM Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar. Walaupun RRI Pro 2 Denpasar bukan inkubator bisnis ya, tapi kita bertukar pikiran aja di sana kan gak apa-apa juga ya teman Pro 2. Dan juga bagi kamu yang pengen request ataupun pengen salam-salam, bisa banget langsung visit instastorynya RRI Pro 2 Denpasar sore hari ini. Karena baru Ronald buka, ini udah banyak banget yang masuk. Salah satunya ada dari Instagram yang namanya Minanoxe. Jadi kalau dia nih request lagu ke Ronald, yaitu
Dia request lagu Gea yang 1000 kali atau lagu apa aja boleh kakak. Makasih ya kakak ganteng. Oke, terima kasih juga Mina Noxe yang cantiknya. Jangan sampai Mina Noxe ini ganteng, agak bahaya nih. Harus cantik ya Mina Noxe ini. Terus juga requestan kedua juga nih ada datang dari Tiara Harum Sekarwangi. Waduh, mantep banget ya namanya ya. Udah Tiara Harum Sekarwangi. Woi, set dah bunga banget nih namanya. Jadi dia, halo kak, request lagunya. Ini lagunya siapa ya yang di request? Oh, lagunya Tulus yang judulnya adalah Jangan Cintai Aku Lagi. Oke, langsung aja kita putarin dua lagu yang udah masuk di requestnya RRI, di requestnya Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar di sore hari ini.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Yes, teman Pro 2, kalau tadi Ronald udah ngajak kamu ngebahas inovasi teknologi pelacak drone yang super gokil nih buatan Kak Deo, super lagi. Super gokil. Kenapa nih ya sore-sore kok tipo banget mulut ya? Belum kesentuh kopi soalnya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya tadi kita udah bahas pelacak drone yang super keren buatan pemuda Indonesia yang namanya Deo, sekarang nih Ronald mau ngajak kamu landing sebentar lagi nih ke dunia fashion lokal yang pastinya nggak kalah inspiratif. Jadi teman Pro 2, kalau biasanya nih kalau kita ngomongin sebuah brand baju, yang paling sering disorot tuh kan pasti desainernya, model campaign-nya, atau bahkan nama besar dari brand itu sendiri. Tapi nih, ada satu gebrakan yang bisa Ronald bilang sih ini anti mainstream ya, dari sebuah brand streetwear asal Surakarta, yaitu namanya adalah Cubic Society. Jadi dia ini alih-alih pakai wajah model terkenal buat ajang pamer baju-bajunya atau pakaiannya, mereka ini malah milih ngasih spotlight atau bisa dibilang panggung utama lah buat orang-orang hebat yang selama ini kerja keras di balik pembuatan pakaian tersebut. Jadi nih teman Pro 2, brand yang dibangun sama seseorang yang namanya itu Ahmad Fauzi Tirmizi ini, yang berdiri sejak tahun 2021, dia itu punya ide brilian yang bikin hati itu terasa anget banget pas pakai pakaian dari mereka nih. Wih, gimana caranya tuh ya? Jadi berawal dari modal jadi reseller sekitar 900 rupiah aja, sekarang teman Pro 2, tiap produk kasual yang mereka rilis itu punya label yang beda dari yang lain. Jadi emang mungkin Kak Ahmad Fauzan Tarmizi ini mungkin awalnya dia bergerak di industri fashion ini dari reseller gitu ya, bermodalkan 900 ribu rupiah aja gitu. Tapi lama-kelamaan mungkin usaha resellernya itu menghasilkan profit yang lumayan, akhirnya bikinlah dia produk kasualnya sendiri. Jadi di produk kasualnya sendiri ini teman Pro 2, itu dia ngerilis label yang beda banget daripada yang lain seperti yang udah Ronald bilang tadi. Jadi di label bajunya itu, di Cubic Society ini, nampilin foto, nama, sampai profil singkat para penjahitnya langsung loh teman Pro 2. Jadi pas kamu beli bajunya atau kemejanya atau celananya sampai tas-tasnya nih, kamu bisa sekalian kenalan sama sosok-sosok keren di balik layarnya. Jadi lewat sentuhan sederhana ini ya, menurut Ronald, setiap baju yang kita pakai itu nantinya bakal jadi jauh lebih personal gitu teman Pro 2. Karena kita tuh jadi tahu persis gitu siapa nih tangan-tangan terampil yang udah merakit pakaian kita dari sebuah benang jadi sebuah produk. Dan ini ada kerennya lagi loh teman Pro 2. Jadi pendekatan yang ngasih label, terus abis itu di labelnya ada biografi dari penjahitnya, itu kan pendekatannya bisa dibilang pendekatan yang super humanis nih kan. Nah, pendekatan yang super humanis ini akhirnya sukses bikin nama produknya si Tarmizi tadi yang namanya Cubic Society ini makin meroket. Bahkan teman Pro 2, pemasarannya nih lewat platform digital udah tembus diekspor ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand, bahkan sampai yang jauh di sana ada di Jepang nih. Kita doain aja ya sampai tembus ke Eropa, bahkan ke benua Amerika juga boleh ya, sekalian juga kan menaikkan angka ekspor kita dan juga menghidupi UMKM-UMKM dan juga brand-brand dan kreativitas dari anak-anak muda yang ada di Indonesia. Dan ini juga jadi bukti nyata ya kalau inovasi itu nggak melulu soal desain ataupun teknologi-teknologi yang rumit yang ada di sebuah produk gitu, tapi ngasih transparansi dan penghargaan buat sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan tersebut, itu juga bisa loh jadi identitas merek yang super kuat dan punya nilai emosional yang tinggi bagi para pembelinya. Nah teman Pro 2, jadi inisiatif keren ini pastinya ngingetin kita kan buat selalu ngehargain karya siapapun yang udah kerja keras di balik layar, baik itu para penjahit, pengrajin, filmmaker, penyiar, kru produksi, dan juga tim teknis. Itu juga gak mungkin ada hasil karya yang keren tanpa orang-orang hebat di balik layarnya nih.

Yes, seru banget ya teman Pro2. Kita udah dengar kabar membanggakan dari anak muda kita yang ada di San Francisco tadi. Terus juga ada kabar inspiratif dari brand lokal asal Surakarta. Nah, biar suasana Sabtu sore kamu makin seru nih, Ronald mau ngajak kamu balik ke sini. Yaitu kemana? Yaitu ke Pulau Dewata. Karena kita udah jauh keluar negeri, terus ke pulau sebelah. Sekarang kita balik ke pulau kita sendiri, yaitu di Pulau Dewata nih. Karena ada kabar yang super gokil, yang dijamin bikin kamu merinding nih. Bukan karena ketakutan ya teman Pro2, tapi karena saking bangganya mendengarkan ini. Bahkan Ronald aja yang nyampein juga bangga juga nih. Dan kamu pasti familiar kan teman Pro2 sama atlet panjat tebing kita, lokal pride kita, kebanggaan kita, yaitu Desak Made Rita Kusuma Dewi. Kira-kira apa yang terjadi dengan beliau ya? Jadi teman Pro2, Kak Desak resmi ini dinobatkan jadi atlet nomor 1 dunia nih di nomor speed. Jadi versi Federasi Panjat Tebing Internasional alias IFSC, yaitu International Federation of Sport Climbing. Waduh, keren banget ya bahasa Inggrisnya. Bukan dong, masa bahasa Inggris. Ini yang keren, keren banget nih Kak Desak madenya. Prestasinya itu loh yang keren banget. Karena prestasi ini itu tuh sukses diraih sama Desak setelah dia tampil super gacor di ajang World Climbing Series Krakow 2026 yang ada di Polandia pada tanggal 3 sampai 5 Juli kemarin. Dan di kompetisi bergengsi itu ya teman Pro2, Kak Desak ini berhasil mengamankan medali emas nomor speed individu, plus juga nambah satu medali perunggu lagi nih dari nomor speed estafet putri. Dan berkat aksi kerennya ini, poin Desak ini langsung meroket tajam ke angka 3.670 loh. Dan yang bikin Ronald makin takjub lagi, pencapaian ini ternyata ngejadiin Kak Desak ini sebagai satu-satunya atlet dari Asia Tenggara yang berhasil nangkring di daftar 10 besar ranking dunia number speed. Dan tentunya teman Pro2, Kak Desak ini juga bukan jadi tulang punggungnya Indonesia aja, karena dominasi Indonesia tuh gak berhenti di Kak Desak aja nih. Dari sektor putrinya sendiri, kita juga masih punya Raharjati Nur Samsa yang keren banget. Dia itu bertengger di posisi ketujuh dunia, disusul juga sama Anstasyafi Robi Alhilmi di urutan ke-16 besar. Kalau itu putrinya nih, kalau putranya gimana? Nah, kalau putranya nih teman Pro2, di sektor putra sendiri, atlet-atlet jagoan kita juga sedang terus berjuang. Mulai dari Fredrik Leonardo di posisi 22, lalu ada Kiro Malkatibin, Aditya Trisyahria, sampai Alfian Muhammad Fajri, yang namanya juga

0: ikut menghiasi papan klasemen panjat tebing tentunya. Waduh teman Pro 2, ngelihat semangat juang atlet-atlet panjat tebing kita ini, Ronald rasanya kok jadi pengen ikutan manjat ya. Tapi kira-kira apa nih yang bisa dipanjat? Apakah panjat sosial? Waduh, bercanda ya teman Pro 2, buat apa panjat sosial? Yang penting kita bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, bekerja dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Bagi kamu juga yang konten kreator juga, mungkin panjat sosial juga jadi strategi juga ya. Tapi gak apa-apa, panjat sosial asal panjat sosialnya itu dengan cara-cara yang positif, bukan dengan cara-cara yang negatif atau dengan cara-cara yang curang ya. Waduh, kenapa jadi bahas konten kreator nih? Ngelebar banget ya teman Pro 2. Dan karena ini udah 17 lewat 56 menit, jadi jam 6 nanti, jam 6 tepat nanti, RRI Pro 2 Denpasar juga akan menghaturkan puja Trisandia. Makanya untuk teman Pro 2 yang sedang mendengarkan, Ronald bilangin tetap lock aja frekuensinya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman

teu prati aksu ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama tahun kabisat.

Yes, teman Pro 2, setelah kita menghanturkan puja Sri Sandia dan juga melantunkan azan maghrib ya, dan juga setelah bahas puas mengenai prestasi panjat tebing yang bikin bangga kita semua nih, kebetulan juga sebagai masyarakat Bali juga bangga banget pastinya. Dan sekarang Ronald mau ngajak kamu ngebahas yang suka manjat-manjat juga, tapi ini bukan manjat tebing lagi teman Pro 2, ini adalah manjat-manjat gedung nih. Tapi kalau misalnya manjat-manjat gedung kan orang biasa tuh nggak mungkin bisa sih, tapi pakai alat bantu. Kalau ini nggak pakai alat bantu, karena ini ada rumor panas nih yang ada hubungannya sama yang suka manjat gedung, yaitu superhero kesayangan kita, apalagi kalau bukan Spider-Man nih. Kira-kira ada apa ya sama Spider-Man ini setelah mereka merilis first teaser ataupun juga trailer terbarunya nih. Jadi gini teman Pro 2, buat kamu nih yang pecinta musik emo, waduh, Spider-Man musik emo, apa hubungannya ya? Jadi bagi kamu pecinta musik emo dan juga rambut emo ya pastinya, udah hafal banget dong sama band keren asal Bandung nih. Coba tebak apa nih bandnya? Yes, benar banget, yang sering juga Ronald puterin yaitu For Revenge ya teman Pro 2. Nah, belakangan ini mereka nih lagi ramai banget jadi omongan. Gara-gara apa? Ini bukan omongan tetangga ya teman Pro 2, ini omongan yang kira-kiranya positif gitu nuansanya. Karena diisukan bahwa mereka ini akan ngisi soundtrack buat film Hollywood terbarunya Spider-Man Brand New Day nih. Waduh, kebayang gak? Band lokal kesayangan kita lagunya bakal nangkring di film kelas dunia, apalagi Marvel lagi nih teman Pro 2. Gokil banget gak sih? Dan ternyata usut punya usut, spekulasi ini mulai meledak nih gara-gara netizen yang super jeli nemuin kode keras di media sosial mereka. Jadi semua ini berawal dari sang vokalis yaitu Bonix yang ngepost foto berisi lirik lagu baru berjudul I Miss You Every Brand New Day di Instagramnya dia. Dan gak cuma itu teman Pro 2, netizen juga merhatiin kalau mereka itu lagi rajin banget nih pakai gift Spider-Man. Apalagi sebelumnya nih ya, For Revenge ini emang sempat bocorin kalau mereka tuh lagi asik ngegarap proyek soundtrack. Walaupun saat itu judul filmnya masih dirahasiakan rapat-rapat nih. Dan buat For Revenge sendiri pastinya lah proyek ini tuh jadi tantangan baru buat mereka. Katanya si Bonix sendiri, biasanya kan mereka ini bikin lagu murni dari pengalaman pribadinya kan. Nah sekarang itu mereka ditantang buat bisa nerjemahin cerita dan juga emosi dari sebuah film dalam bentuk lagu pastinya. Tapi sabar dulu teman Pro 2, jangan keburu heboh sampai kenyang nih. Soalnya sampai detik ini kabar keren tersebut masih sebatas spekulasi dari para penggemar aja. Dan pihak label yang naungin mereka juga yaitu Sony Music Entertainment Indonesia juga masih belum ngasih tanggapan apa-apa ataupun bahkan konfirmasi apa-apa nih soal rumor yang beredar di masyarakat ataupun di media sosial saat ini. Ya teman Pro 2, kalau misalnya udah kayak begini ya kabarnya kita doain aja ya. Semoga tebak-tebakan netizen ini benar-benar jadi kenyataan, biar makin banyak karya musisi Indonesia yang juga mendunia pastinya. Dan teman Pro 2, dari box yang udah Ronald buka tadi ternyata udah beberapa masuk respon juga. Salah satunya ada Glow in the Dark, Instagramnya Glow in the Dark, ini dia request lagunya Setara dari Nanda Chandra. Dan salam juga untuk penyiarnya, jangan lupa makan. Oke, terima kasih Glow in the Dark. Dan juga ada juga salam dari Janue.aj, dia salam buat para penduduk Indonesia nih kak yang lagi nikmatin drama Penemuan Emas. Waduh, drama Penemuan Emas dan juga uang setumpuk gunung lagi. Waduh. Ya semoga aja ya penduduk Indonesia juga dapat salam dari Janue Aji. Dan bagi kamu penduduk Indonesia yang mendengar kabar tentang Penemuan Emas dan juga uang yang bikin heboh beberapa waktu bahkan saat ini ya, semoga aja kasusnya bisa segera, walaupun buktinya udah ditemukan, semoga aja kasusnya juga bisa diselesaikan seadil-adilnya dan juga sesuai dengan ranah hukum kita ya teman Pro 2.
tidak lepas dari genggaman hukum ataupun tidak terlepas dari jeratan hukum ya, yang melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Dan bagi kamu anak teman Pro 2 sebagai anak muda, ya udah kita juga bisa mengikuti berita-berita tersebut, namun jangan menyebarkan soal hoax. Kita tungguin aja apa keputusannya dari pemerintah kalau misalnya teman Pro 2 sebagai anak hukum ataupun juga yang mempelajari hal tersebut ada solusi ataupun inovasi ataupun pendapat-pendapat lainnya yang membangun hukum di Indonesia, bisa banget langsung disampaikan di RRI Pro 2 Denpasar ya, sebagai inspirasi dari kamu nih. Siapa tahu kan semuanya yang mendengar juga tersadarkan dan kedepannya Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik dan lebih kuat lagi, dan juga tidak rentan lagi ataupun juga imunnya makin kuat terhadap gangguan-gangguan seperti korupsi dan juga hal-hal negatif lainnya yang dapat merugikan bangsa dan negara.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

yaitu @yesio. Nah, itu dia informasi lokalnya. Jadi, walaupun kita ke benua Eropa, di sana kita lihat hal-hal yang melokal-lokal nih, teman Pro 2. Karena kabar terbarunya nih benar-benar bikin kita bangga. Karena Kayesio ini baru aja resmi memperkenalkan karya instalasi balon raksasa atau yang biasa disebut inflatable, yang pastinya keren ya, miliknya sendiri ini, yang bertajuk Daydreamer, langsung di kota Brussels yang ada di Belgia. Waduh, keren banget ya, walaupun Belgia beberapa hari yang lalu kalah sama Spanyol di Piala Dunia. Jadi karakter yang awalnya cuma sketsa coretan pribadi di atas kertasnya dia aja, sekarang tuh ya sukses diwujudkan jadi instalasi berukuran jumbo di luar negeri. Jadi instalasi seni raksasa ini dipasang dengan gagah di kawasan Zomerkai atau Akenkai sebagai bagian dari kemeriahan festival musim panas terkenal di sana, yaitu Pisces de Ete, yang berlangsung dari tanggal 2 sampai 19 Juli nanti. Jadi bagi kamu yang mau lihat karyanya dari Yesiao, bisa banget karena sekarang ada sekarang udah tanggal 7 Juli, pamerannya masih tanggal 19 Juli. Dan bagi yang berencana ke sana, ke Belgia, bisa kali ngajak Ronald sekalian tiketnya juga ya. Waduh, bercanda ya teman Pro 2. Jadi proyek impian yang dikurasi dan diproduksi langsung oleh At Ala Boat One Things ini nampilin sosok karakter unik yang digambarkan lagi duduk santai sambil menikmati suasana syahdu di tepi perairan Brussels nih. Dan melalui karya melalui kehadiran karya seni unik di ruang publik ini ya, Kak Yesio ini pengen ngajak masyarakat setempat maupun pengunjung festival nih buat sejenak berhenti dari rutinitas harian mereka yang padat sambil menikmati lingkungan sekitar. Dan tentunya teman Pro 2, memberikan ruang bebas bagi imajinasi mereka sendiri. Waduh, benar-benar konsep yang dalam tapi disampaikan dengan visual yang super gemes nih. Dan dari informasi ini, kalau kita lihat ya, kesuksesan dari Kak Yesio ini itu membawa sketsa pribadinya jadi pusat perhatian warga dunia yang ada di Belgia. Ini tuh ngebuktiin banget teman Pro 2, kalau imajinasi kita itu gak ada batasnya loh. Berawal dari coretan sederhana aja nih, kalau ditekunin dengan serius, bisa loh jadi karya megah yang bisa dinikmatin sama orang banyak, bahkan gak cuma di dalam negeri tapi juga sampai luar negeri. Ya kita doain aja ya, semoga instalasi karyanya Kak Yesio ini juga bisa dibawa ke Indonesia, bahkan bisa dibawa ke Denpasar nih, biar kita juga mau ngeliat dong, gak cuman lewat layar HP aja. Nah, karya instalasi balon raksasa yang gemes tadi sekaligus nih teman Pro 2 jadi penutup kebersamaan kita di segmen informasi lokal di sore hari ini, tentunya di segmen Afternoon Tea. Dan gak kerasa ya teman Pro 2, udah waktunya Ronald buat pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu, karena sekarang udah jam 18:54, tapi sebelum Ronald tutup, kita cek lagi deh instastorynya RRI Pro 2 Denpasar yang udah Ronald buka dari jam berapa tuh tadi? Dari jam 5 sore tadi nih. Dan ternyata udah ada request lagi dari Instagram yang namanya @yeni. Jadi sore Kak, mau request lagunya Sal Priadi, Foto Kita Blur. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Yeni. Dan juga yang kedua, ada juga request dari Instagramnya yang namanya thenuts.radio. Jadi dia mau izin request Terpatah Terluka dari Nabila Takia. Thank you dan happy weekend semuanya teman Pro 2. Oke, terima kasih juga The Nuts. Dan itu dia teman Pro 2, request dari yang udah Ronald buka dari jam 5 sore sampai jam hampir jam 7 malam ini ya. Dan lagu-lagunya bakal Ronald puterin, yaitu Sal Priadi, Foto Kita Blur, dan juga Terpatah Terluka dari Nabila Takia. So teman Pro 2, Ronald pamit undur diri dulu, tetap semangat dan terus pantengin program-program seluruh lainnya cuman di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Dan sampai jumpa di siaran selanjutnya, dan selamat menikmati akhir pekan kamu teman Pro 2. Jadikan akhir pekan ini menjadi akhir pekan yang positif dan juga produktif. Enggak akhir pekan kali ini aja sih, tapi setiap harinya lah kalau bisa ya teman Pro 2.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia. Teman terbaik.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pegang kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional kearifan

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Grimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

0: Are ti ti ti ti.
1: Apakah kamu tahu?
2: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

Novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kretz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, 3 saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, 3 saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si burung merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

0: Selamat malam teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 edisi hari ini Sabtu di tanggal 11 Juli 2026 bersama aku Aimira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, pengamat pendidikan Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan Salain mengatakan meskipun perubahan dari sistem zonasi menjadi domisili membawa sejumlah perbaikan, namun masih terdapat persoalan yang perlu dibenahi, termasuk aspirasi masyarakat di sekitar sekolah yang berdiri di atas tanah hibah desa adat atau banjar. Diingatkan wacana keterlibatan desa adat dalam memberikan rekomendasi jalur domisili, mekanismenya harus dilakukan secara objektif dan tidak membuka peluang penyalahgunaan. Prof. Rumawan juga berharap evaluasi yang dilakukan secara berkala dan koordinasi antar sekolah akan membuat pelaksanaan SPMB semakin efektif, sehingga pemerataan akses pendidikan dapat diwujudkan tanpa mengurangi prinsip keadilan bagi seluruh calon murid. Beralih informasi kedua teman Pro 2, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Niluh Gede Sukardiasih, menekankan pentingnya mengoptimalkan peran penting tim pendamping keluarga dan percepatan penurunan stunting hingga tingkat desa untuk memperkuat pendampingan terhadap keluarga yang berisiko mengalami stunting. Ia yakin dengan pendekatan berbasis kewilayahan dan penguatan kolaborasi lintas sektor dapat membangun keluarga berkualitas sekaligus menekan angka stunting dan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Sukardiasih juga menambahkan BKKBN Provinsi Bali juga terus mendorong terwujudnya keluarga berkualitas yang dimulai sejak remaja melalui perencanaan matang sebelum memasuki jenjang pernikahan sebagai upaya pencegahan stunting sejak dini. Demikianlah info Pro 2 edisi malam hari ini.
1: Teman terbaik.

0: Selamat malam teman Pro2 dimanapun kamu berada. Sesaat lagi kita akan terhubung dengan Pro2 Mataram untuk kita ikuti 1 jam ke depan teman Pro2 untuk pastinya relay kita bersama dengan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, dan kini langsung dari RRI Mataram.
1: 95,3 FM

0: Live Chat.
1: Hai teman Pro 2 Music Live Chat. Kali ini Music Live Chat lagi dari RRI Mataram. Kamu juga bisa mendengarkan di Pro 2 RRI Denpasar dan Pro 2 RRI Singaraja. Lihat baju aku udah kuning. Masih sama glow. Aduh, aku lagi. Ini spesial banget karena aku sudah terang benderang warna kuning. Kira-kira bakal ada ngobrol sama siapa ya kalau baju kuning. Aduh, aku gak mau kalah bersinar karena aku bakal ngobrol sama salah satu band yang kita gak bisa bilang ini band lokal. Karena gak cuma orang Lombok yang tahu ya, tidak hanya orang Nusa Tenggara Barat, tapi se-Indonesia udah tahu, mungkin udah mancanegara. Karena aku sekarang udah ada bareng Om Tenar. Yeay. Wow, ada Om Tenar di sini, ampun. Ini adalah sebuah kehormatan untuk aku anak baru ini. Aduh, halo kakak-kakak. Kita kalau di Pro 2 panggilnya kakak-kakak.
2: Halo, Dek.
3: Halo, Adik.
1: Adik, aduh. Aduh, mungkin semuanya udah tahu nih kakak-kakak siapa. Tapi boleh dong kita perkenalkan satu-satu kakak-kakak namanya siapa dan pegang apa di Amtenar? Apa andilnya di dalam Amtenar ini? Mungkin dari kakak yang berbaju hijau, karena kita merah kuning hijau, reggae. Boleh dipakai mic-nya, Kak? Iya.
4: Halo, saya Didit, lead gitar.
3: Saya Wen, vokal.
5: Saya Igor di bass.
6: Bewok di rhythm.
7: Kalau saya Andi yang membantu abang-abang ini apa namanya?
1: Manage, menghandle ya.
7: Ya, menghandle lah.
1: Oke, gitu. Berarti perannya penting banget di sini.
7: Bareng-bareng.
1: Bareng-bareng. Oke, kita udah rame-rame sekarang sama Om Tenar. Ya ampun, ini jujur aku yang sangat deg-degan ya karena bakal ngobrol sama abang-abang legend dari Lombok. Oke, kita perkenalan dulu ya. Kita flashback dulu sama gimana Om Tenar dibangun, didirikan. Aku dengar-dengar kan Om Tenar dari 2007 ya sudah berdiri gitu ya, sudah lahir. Aku aja masih belum fasih ngomong Om Tenar sudah ada. Kalau bisa diceritakan gimana sih Om Tenar itu mulai lahir gitu? Gimana sejarah Om Tenar? Mungkin anak-anak Gen Z kayak aku nih belum tahu gimana lahirnya, cuma tahu lagu-lagunya doang. Tapi abang-abang mungkin bisa menjelaskan sedikit lah gimana sejarahnya.
3: Baik, seingat saya gitu. Jadi itu perjalanan dari keinginan seorang Bang Haji Mohan ya, Bapak Wali Kota Mataram sekarang.
1: Oke.
3: Okay. Beliau itu kepingin punya satu album buat kenang-kenangan sebenarnya. Jadi kami dikumpulin, saya Igor, Bewok, Didit gitu. Dari awal memang kami seperti itu. Kalian bikin satu lagu, sama-sama satu lagu, besok kita rekam, kita jadiin album gitu loh. Nah, akhirnya kami singkat cerita ya kita bikin itu album buat kenang-kenangan aja sebenarnya. Di situ ada 9 lagu, tadinya kita kan pop rock gitu loh.
1: Oke.
3: Alirannya pop rock gitu. Tambah satu aja. Kemudian ada lagu lama dulu yang saya bikin di kos-kosannya Igor masih di Jogja. Itu lama sekali, tahun 94 gitu. Tambah lagu Lombok I Love You Gor, inget gak Gor? Nah, kekurangan tuh anunya, reprintnya kan di lagu itu. Nah, Igor tambahin reprintnya, ya udah jadi lagu, kita sodorin. Gimana sih orang kita pop rock kok ada reggae, ya gitu Bang Haji kan. Jadi bonus track aja. Ya udahlah, dijadiin bonus track. Nah itulah perjalanan. Dan toh juga kita mau bikin album itu buat sekedar gitu lah, sekedar buat menjadi apa namanya kenang-kenangan lah. Kita ini punya album. Nah, singkat ceritanya nggak tahu penerimaan masyarakat pendengar di waktu itu masih lagi apa namanya musik-musik indie di radio-radio kan. Kebantu juga itu Lombok I Love You jadi naik gitu.
1: Oke, berarti dari tahun 2007 tuh awalnya pop rock.
3: Awalnya pop rock.
1: Oh, dulu lagu
3: albumnya Silaturahmi Cinta tuh karyanya Bang Igor tuh yang jadi ini apa namanya di albumnya itu, okay. Judul albumnya.
1: Oke, Silaturahmi Cinta. Ih, puitis sekali judulnya. By the way, aku boleh tanya gak sih ini di luar konteks dulu ya? Pada dukung siapa di Piala Dunia?
3: Abang? Saya Portugal.
1: Waduh, Portugal. Kalau kakak?
4: Portugal.
1: Aduh, Portugal. Kalau Kak Igor?
5: Oh, Gading, tapi udah kalah.
1: Hey, gak ada Paul Gading
3: kalah
1: dong
3: tapi.
1: Beda, gak masuk Piala Dunia. Kak Igor gak ikutin? Atau netral? Jadi ya, netral.
3: Pegang Brazil tapi
1: konyol. Udah pun.
3: Udah lah.
1: Oke, Brazil. Ayo kalau kakak yang berdua gimana?
6: Saya abstain. Oh. Karena tadinya pegang Itali cuman
1: gak masuk ya? Ya, gak apa-apa. Kalau Kak Andi siapa?
7: Sama. Di awal kualifikasi jagoin Itali, tapi gak masuk dia. Jadinya bancel.
1: Jadinya abstain. Oke, ternyata itu ya teman Pro 2 buat yang kepo, Amtenar kebanyakan dukung siapa? Dukung Portugal di Piala Dunia. Bisa didengerin di RR juga. Oke, ini next. Jadi kan ini udah mau 19 tahun berkarya ya, ya ampun. Ini seusia aku ya. Dan aku juga ngerasa kayak kita berarti sudah mendengarkan Amtenar sudah selama itu gitu, selama hampir 20 tahun dan sudah mengeluarkan sekarang udah hampir 7 ya. 10 album
3: ya.
1: Wow, 10 album dan album pertama Silaturahmi Cinta. Ih, kalau aku boleh tahu ada Silaturahmi Cinta, Kau dan Warnamu, Simponi Reggae Remba, Reggae Indonesia, Oh Ya, My King, The Best, apalagi tuh, Kak?
3: Triple album.
1: Oh, triple album.
3: Iya.
1: Oh, ada album religinya.
7: Di triple album itu triple. Kita gabung dari 3 album itu menjadi 1. Ada Reggae Liji, kemudian Sungai Menggugat, sama The Best. Di situ masuk, di situ semua.
1: Oke, tapi totalnya tetap 10.
7: 10. Kalau di ini sih kalau enggak dipisah, kalau enggak digabung ya, berarti ya. 13.
1: Oh, gitu.
7: Tapi karena ini digabung menjadi 1, 10 jadinya.
1: Oke, karena dia digabung aja ya, tapi totalnya 13. Banyak ya. 19 tahun berkarya udah 13 album sih menurut aku banyak banget sih. Nah, ini juga pertanyaan yang aku penasaran banget sebagai Gen Z ya. Dari dulu aku mulai kenal Amtenar itu memang dari lagu Lombok I Love You. Mungkin sama kayak teman Pro 2 yang mendengarkan. Dan Lombok I Love You itu kan bukan hanya tenarnya di Lombok ya. Seingat aku tuh se-Indonesia tahu lagu Lombok I Love You. Gimana sih perasaan abang-abang Amtenar ini waktu tahu lagu Lombok I Love You itu melejit di Indonesia?
3: Seneng aja, bangga gitu punya lagu yang apa namanya. Tadinya kan saya cuman kepingin tuh punya lagu seperti apa almarhum Gesang gitu, Bengawan Solo, seperti Club Project dengan Yogyakartanya gitu. Ya alhamdulillah Lombok I Love You bisa diterima, alhamdulillah sekali.
1: Oh.
3: Seneng lah, bahagia.
1: Iya, aku kenal Amtenar sih dari Lombok I Love You ya, dan itu dikenal se-Indonesia tuh aku bangga banget. Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah kemarin kan sempat manggung ke Jepang gak sih? Aduh.
3: Alhamdulillah ke Jepang main 3 tempat tuh.
1: Wih, 3 tempat. Bisa di mana aja tuh Kak waktu itu mainnya?
3: Di Gifu.
1: Gifu?
3: Di Akihabara, di Chiba,
7: di Tokyo
3: tuh.
1: Di Tokyo. Aku lihat banyak banget orang-orang Lombok juga ya, orang-orang Indonesia yang
3: sama
1: menonton.
3: Indonesia.
1: Oke.
3: Okay. Sama terakhir di Chiba. Chiba di... tuh agak pedesaan di Jepang.
1: Tapi gimana penontonnya, walaupun di pedesaan tetap ramai kah atau gimana?
3: Iya, panitia dan keluarga-keluarganya karena event perpisahan gitu loh maksudnya. Di Chiba, makanya di desa kita main.
1: Oke.
3: Suasana kayak di Sembalun gitu.
1: Sembalun. Wah, enak dong. Waduh, berasa pulang kampung ya?
3: Berasa.
1: Karena nyanyinya di Sembalun. Tapi berarti sejak berkarir udah berapa kali manggung di luar negeri?
3: Ya baru ke Jepang itu aja.
1: Tapi langsung 3 tempat ya.
3: Langsung 3 tempat. Wih.
1: Keren. Oke, ini juga aku sebagai apa sih nama fansnya Amtenar?
3: Semeton Amtenar.
1: Semeton Amtenar, berarti sangat-sangat merangkul ya, rame banget juga. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya yang mau aku tanyain teman Pro 2. Tapi nanti kita bakal tanya-tanya lagi abang-abang Amtenar ini. Tapi kita dengerin dulu lagu Lombok I Love You yang melewat.

0: Positive Music Live Chat. Yay, Music Live Chat. Masih sama Om Tenar dan juga Glo di sini. By the way, aku mau mengucapkan selamat juga untuk abang-abang Om Tenar atas albumnya yang baru lahir lagi. Judulnya adalah Rhythm in the Air. Oh my god, ini keren banget ya, akhirnya melahirkan karya-karya baru lagi. Aku mau bertanya kepada abang-abang, gimana sih cerita awal lagu album dari Rhythm in the Air ini? Mungkin dari Kak Andi dulu, bisa gak sih menceritakan perjalanan album baru ini sampai bisa dilahirkan?
1: Oke, kalau Rhythm in the Air ini bisa kita bilang sebagai hadiah buat semeton Am Tenar dari perjalanan Am Tenar ke Jepang kemarin. Karena cikal bakal dari album In The Air itu lahirnya di Jepang. Itu cikal bakalnya ya.
0: Oh.
1: Nah, nanti untuk selanjutnya dari Mas Bewok atau Bang Igor yang lebih detail terkait dengan
2: Rhythm In The Air. Nih dia sutradara dan dia yang punya lagu gitu.
0: Oke, jadi kita loncat dulu nih ke Bang Igor. Gimana ceritanya bisa melahirkan Rhythm in the Air?
3: Rhythm in the Air itu waktu aku di pesawat. Wih, itu kan lumayan 8 jam tuh ya. Udah capek hati lah di atas pesawat. Terus pikiran ke tuh habis ke Jepang nih ngapain gitu kan. Landing di Tokyo, di Narita, aku masih kepikiran ngapain lagi ya. Terus, masih belum percaya aja kita bisa main di Jepang karena kita gak pernah mimpi bisa main ke Jepang. Konsep juga main di luar negeri juga gak ada gitu. Tiba-tiba kita dapat panggilan yang panitia datang hubungin serius beliin tiket. Kita berangkat gitu. Dan main di 3 tempat. Nah, selesai main di Tokyo, di leg 2 nya kita main. Habis itu kan pada belanja-belanja tuh. Aku masuk ke satu toko mainan anak-anak tuh. Disitu ada tulisan restart from your start. Ini apaan nih gitu loh. Maksudnya secara kalimat English juga agak aneh dia aku rancu gitu. Tapi keren juga sih restart from your start. Aku gak tahu waktu itu kayaknya pengen jadi lagu deh gitu. Udah pas lagi main di Gifu, Bang Oyan dimintain sama teman-teman panitia, Bang buat lagu dong buat kita. Jangan. Jadilah lagu yang belum ada judulnya. Gitu. Akhirnya pulang dari Jepang, Bang Wiener bilang, aku mau lanjutin lagu ini buat teman-teman di Jepang. Oh iya, aku cuma request, pas aku lihat liriknya, aku bilang, ini pakai ini judul Akatsuki no Kuni aja gitu. Akatsuki no Kuni itu negeri para apa negeri matahari terbit gitu. Negeri. Akhirnya pakai itu, jadi di konsepnya aku minta Bang Wiener pakai bahasa Indonesia, bahasa Jepang, sama bahasa Sasak. Jadilah itu. Nah, kebetulan juga sebelum itu Bang Joe saya itu yang di Swiss ngasih lagu ke dia, ke kita. Sebelumnya kita punya lagu dibawain dia, sekarang gantian dia. Cuman dia bilang, Gor ini bahasa Inggris Gor, berani bawain gak? Nanti kita tanya Pak Wen dulu gitu. Si Pak Wen, oke aman kok ini gitu. Akhirnya karena dua lagu kan, mau bikin single tanggung. Udah hajar anu aja ke album gitu. Waduh, kalau album kan minimal 7 tuh, udah atau 8. Kita gak punya konsep lagi gitu. Kebetulan sebelum itu, waktu dari zaman COVID kemarin, aku bikin proyekan-proyekan kecil tuh sama teman-teman. Namanya Igor and the Citru gitu. Jadi di situ ada lagu-lagu, beberapa lagu yang sebenarnya tahun ini udah mau recording nih. Gitu. Baru jadi satu lagu, cuman mau dilanjutin. Dan dia itu bahasa Inggris. Konsepnya beda kayak Am Tenar tuh. Dia tuh ada dia nggak punya genre gitu loh, apa aja yang aku mauin aku view gitu. Nah aku tawarin ke ini, aku coba-coba rekam sebentar, terus pas didengar Bewok, lagu siapa nih, lagu Citru, udah buat Abner aja. Weh jangan dong gitu loh, ini bahaya nih Pak Wen, berat nih, karena ini dia ngedap gitu kan, jenis satu genre reggae gitu loh yang spesifik ya. Jangan nih berat di Pak Wen, ah nanti aku paksa. Itu dikasih Pak Wen. Pak Wen mikir juga berat nih karena bukan style dia kan. Tapi Pak Wen belajar terus tuh. Akhirnya di Rhythm nih. Karena paling berat di Rhythm. Berat nih kalau lolos Pak Wen nih, yang lagu lain lolos gitu loh. Bener begitu dicoba Pak Wen, wah lagu lain kayaknya lolos nih gitu. Akhirnya jadilah kita rekaman lagu Rhythm in the Air gitu ceritanya. Akhirnya terus lagu kedua, ketiga, keempat semua dari proyekannya yang di situ dipindahin semua ke situ. Jadi 8 lagu gitu ya. Saya 9 lagu akhirnya gitu.
0: 9 lagu berarti ya, yes. Di album yang baru ini, Redeem in the Air. Nah dari kalau tadi kan Kak Bewok juga sempat disodorin ya sama Kak Igor mendengarkan lagu Redeem in the Air. Apa sih pertama kali kesannya waktu mendengarkan lagu itu? Karena kan cukup berbeda ya berarti dari lagu-lagu genrenya Amtenar. Kalau dari Kak Bewok gimana tuh impressionnya?
4: Jadi memang rekaman di rumah kan, di rumah saya kebetulan, terus saya belum mendengar detailnya gitu. Saya dengerin dari kebetulan tempat recording dekat dengan dapur gitu kan. Dapur saya lagi ya masak-masak sedikit lah untuk makan. Kemudian saya dengar dari dapur tuh kok enak gitu. Bisa goyang ya, bisa goyang kita ketika mendengar itu. Walaupun itu belum jadi detail pada saat itu, masih apa ya, masih kasar-kasar lah anunya. Cuman itu aja udah bisa bikin di bayangan saya kita bergoyang gitu. Nah akhirnya saya bilang ke teman-teman, ini enak nih lagu gitu. Ini enak lagu, coba diseriusin gitu kan. Akhirnya kita serius terus garap ini. Tidak mudah memang, apalagi di WEN gitu kan. Karena ini lagu cepat, kemudian berbahasa Inggris yang nafasnya aja kita harus benar-benar atur gitu untuk ngeluarin setiap liriknya gitu. Akhirnya WEN coba terus dengan apa namanya, dengan kemampuannya dia, ternyata alhamdulillah jadi itu lagu. Dan ya kita happy lah mendengarnya gitu.
0: Oke, benar-benar dari dapur menuju ke rekaman. Dari dapur tapi ke rekaman. Nah kalau Kak Didit dari tadi nih, diem-diem aja gimana waktu dengerin Redeem pertama kali? Kan beda tuh.
5: Oh iya, untuk album ke-10 ini ya, apa namanya, semangat baru buat Amtenar. Dan apa namanya, sampai ini lead vokalnya kursus nih, bahasa Inggris lagi.
0: Oh kursus? Yeah. Beneran kursus? Oh, ya ampun.
5: Soalnya liriknya kan sebagian besar
0: bahasa Inggris.
5: Iya, di album.
3: Jadi didatengin guru bahasa Inggris.
0: Private.
3: Pas take-nya, jadi pas salah ngucap gitu.
5: Style-style baru banyak di album ini.
3: Dibantu Mbak Diana, guru bahasa Inggris.
0: Oh.
3: Ngucapnya dong.
0: Oke, okay. Kalau Kak Didit okay. Maksudnya kayak seru gitu ya?
5: Seru, okay banget.
0: Kita akan bertanya kepada yang membawakannya nih. Tadi kan sudah sempat, mengeluh agak susah kalau saya bawakan. Gimana perjuangannya membawakan lagu baru?
2: Dari awal saya bilang, Gor ini berat saya nih Gor. Bewok juga saya bilang ini berat, coba. Tapi saya selalu kalau bahasa Inggris saya kurang gitu kan. Belum lagi lagu, bukan lagu saya, cepat. Itu bukan, saya gak begitu bisa gitu lagu-lagu yang cepet-cepet gitu. Coba. Pokoknya ini benar-benar pekerjaan yang sulit. Tapi di setiap kesulitan itu kan, saya jalanin. Itu secara gak sadar, dari setiap kali ganti apa. Itu kan lirik pertama itu gak pernah benar tuh. Namanya kita lagi rekaman kan, ulang katanya, si Mbak Diana ulang di ini nih, cara ngucapnya gini. Igor lagi bilang, udah gak usah kayak bule, orang kamu sasak, katanya udah kayak sasak aja gitu. Jadi saya bilang, mana yang didengar nih gitu, tapi saya coba, itu akhirnya manfaatnya, saya jadi hafal lagu itu, saking sering diulang gitu loh.
0: Hafal karena sering diulang.
2: Iya, jadi itu masih kasar-kasaran tuh saya rekaman itu, jadi begitu tik beneran, saya hafal lagu itu gitu.
0: Oke, menarik ya.
2: Iya berat, susah, tapi lama-lama kok jadi enak gitu.
0: Tapi gimana, tadi kan Kak Wen juga bilang walaupun berat, tapi pas mendengarkan pertama kali itu gimana?
2: Saya nyerah, saya sudah bilang Gor ini bukan lagu saya. Saya gak bisa lagu yang ngedap-ngedap tuh, yang apa dibawain secara cepat tuh saya gak bisa. Memang saya gak bisa dari dulu, saya nyerah gitu. Bewok bilang itu dari dapur itu, coba, orang belum coba kok, coba. Jadi sambil saya mangut-mangut, ngerokok, gitu-gitu kan. Ya, akhirnya bener coba. Itu bolak-balik studio tuh, saya paling sering bolak-balik ke studio gitu. buat cobain satu lagu itu aja. Eh bener Igor, lewat di lagu yang ini ya udah 9 lagunya ya, 8 lagunya aman gitu.
0: Oh, oke, berat ya berarti ya.
2: Di Ridim ini paling berat.
0: Oke, tapi gimana setelah menjalani masa berat itu, kalau didengar lagi enak gak?
2: Ya udah luar kepala aja sekarang kan gitu. Karena itu sering bolak-balik.
0: Oke.
2: Liriknya ganti terus ganti, bukan ganti liriknya apa.
0: Cara ucapan. Gak apa-apa, itu berarti nanti harus didengerin sama teman pro 2 ya. Karena memang ada proses-proses yang menyakitkan.
2: Waduh, sangat-sangat berat.
0: Sangat menyakitkan. Tapi aku mau bertanya, ini kan album ini tuh mengangkat tema rebirth ya, atau lahir kembali. Itu tuh sebenarnya makna dari lahir kembali Amtenar ini tuh apa sih?
3: Itu yang ku kaitan yang ku ceritain, restart from your start itu.
0: Oh dari situ.
3: Yes, jadi setelah kembali ternyata kok tiba-tiba kita rekaman, akhirnya aku pikirnya wah ini harus ribet nih, harus kita restart lagi dari awal gitu. Dari promo lagunya, dari manajemennya, segala macam harus di restart ulang, seperti kayak band baru tuh keluar gitu loh.
0: Oh, okay.
3: Jadi pikiranku berarti itu sinyal yang ku dapat di Jepang itu berarti kita harus balik lagi start gitu ulang. Oh. Jadi enggak keluarin album mudah gitu, enggak di ini ternyata. Makanya sekarang lebih masif kita untuk promo lagu ini doang tuh. Nah. Terus tadinya kan mau keluarin semua. Tapi karena kita enggak punya duit banyak, jadi karena satu mixingnya tuh mahal, jadi kita kirim ke Mas Indra Q, keyboardisnya Slang.
0: Yeah.
3: Di album The Best dia juga yang garapin, jadi kita kirim satu lagu dulu. Nah setelah dia balik, ini kayaknya kalau nunggu sampai 8 lagu lama nih, ya udah dirilis satu bulan sekali deh gitu.
0: Oh.
3: Supaya juga efektif di promonya gitu.
0: Oke. Okay. Itu dia tadi ya percakapan tentang album barunya Redeem in the Air. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang Amtenar. Tapi kita dengerin dulu lagunya ini. Kalau aku sih lagu kesukaan aku ya dari Amtenar. Judulnya adalah Stay With Your Love.

0: Live Chat Sobat Glow dan juga Om Tenar. Seru banget. Lagu-lagunya emang membuat kita bergoyang kalau katanya abang-abang Om Tenar. Oke, kita bakal ngobrol lebih dalam lagi karena kita mau redeem in the air. Oke, ini kan tadi Bang Igor sempat mention kalau bakal merilisnya tuh pelan-pelan ya, satu-satu.
1: Satu bulan satu lagu.
0: Satu bulan
1: sampai
0: satu
1: 9 lagu. Bulan berarti.
0: Sampai 9 bulan udah kayak menunggu melahirkan ya. Bang Igor, jujur kita nunggu melahirkan 9 bulan. 9 bulan yeah. juga kita menunggu redeem in the air yeah. ini kelar. Yeah. Oke, untuk lagu pertamanya itu?
1: Lagu pertama itu ya redeem karena jadi gini. Biasanya di album-album pertama itu kita nentuin lagu apa yang akan kita angkat. Tapi khusus buat redeem, kita survei. Kita dengerin ke anak-anak SMA dulu, kumpulin nilainya, terus ke mahasiswa, baru terakhir ke publik. Jadi dari semua itu kita kumpulin nilainya lebih paling tinggi redeem. Sehingga redeem yang keluar duluan gitu. Nah, setelah itu baru nanti di bulan besok, bulan Juli ya. Juli tanggal 23 itu kita rilis yang Hold On To Your Dream. Itu lagu musiknya digarap di Stingray London, Inggris, di tempat
0: mahal.
1: Ya, mahal.
0: Mahal lagunya.
1: Jadi itu musiknya dibeliin gitulah sama produser, eksekutif produser Mas Handika Munarfa.
0: Oke.
1: Dia yang beliin, dia bawain kita ke Lombok. Saya pengin kalian bawain lagunya tapi ini musiknya gitu. Jadi wah, kebanggaan sekali tuh. Kita kan ngefans UB40 kan, sementara itu kayak studio rekamannya UB40 lah. Wah keren nih gitu. Akhirnya kita godok benar-benar jadilah Hold On To Your Dream. Ternyata lagu itu dapat banget feelnya di Bang Wayan, karena Bang Wayan tuh bukan nggak bisa baca bahasa Inggris, dia milih lagu kalau Inggris, jadi dia yang slow, yang kayak UB40 gitu ya, kayak The YouTube misalnya gitu. Tapi kalau yang speednya kayak Redeem, nggak pernah dia memang, dari situ makanya tantangannya. Nah begitu dapat yang Hold On, dapat dia feelnya, tss, gitu. Jadi memang klop banget. Dan alhamdulillahnya itu jadi nomor hit kedua itu yang bisa keluar dari survei yang udah kita jalanin. Gitu.
0: Oke, Hold ternyata, ush. Ternyata
2: survei-survei juga.
0: Iya, udah kayak orang mau skripsian ya.
2: Dan
0: ada
2: di,
0: surveinya.
2: Redeem in the Air ini melengkapi apa namanya? Single-single Am Tenar yang berkolaborasi dengan teman-teman musisi lainnya ya, seperti Reggae Indonesia itu dengan Ras Muhammad, kemudian Rinjani itu dengan Indraki sendiri, sekaligus dua album terakhir itu jadi engineer, mixing engineer Am Tenar, sama yang terbaru dengan Conrad Good Vibration dengan Lexa Aprigio. Nah, jadi di redeem ini menandai seperti yang tadi Mas Igor bilang bahwa Am Tenar itu ya dengan usia abang-abang ini itu bersiap lagi untuk take off dengan perjalanan berikutnya dari 10 lagu, album yang sudah mereka keluarkan begitu. Dan di sini abang-abang semuanya bekerja keras, terutama dari video klip Bang ya, itu dibuat H-2 sebelum dirilis. Nanti detailnya dari Mas Igor itu untuk video klipnya itu.
0: Luar biasa,
2: H-2.
0: Udah kayak Ken Arok ya, ini benar-benar ini adalah sistem kabut semalam. Aduh, tapi aku mau tanya dulu ini sebelum kita nanya nanti ke Bang Igor gimana proses pembuatan video klip. Kenapa pilih tanggal 23 tuh Bang?
1: Ternyata 1 Muharram.
0: Waduh.
1: Tapi tempat syuting yang tadinya udah kita siap-siapin ternyata minta reschedule gitu, gitu deh. Jadi aku tuh paling gak suka kalau aku sudah bikin lama, kan skripnya udah aku bikin lama tuh. Jadi redeem tuh udah belum selesai mixing, aku udah bikin skripnya, videonya deh. Ketika aku dapat tantangan, wah gila ini harus mundur. Udah kalau gitu aku rubah konsep aja, pindah tempat gitu. Akhirnya cari tempat, teman budaya, konsepnya. Dapat lagi masalah, Mas Conrad yang teman kita featuring, itu dia gak punya waktu gitu loh, gak buat bikin video tuh, nggak punya waktu. Akhirnya kita nego, udah aku bikin pakai AI aja ya. Ah udah aja lah, aman gitu. Ya udah bikin, Mas Andi bikin pakai AI, udah yang penting dia bisa keluar di layar gitu kan. Akhirnya konsepnya seperti itu. Jadi cuma pindah tempat doang kan. Nah, tapi 1 Muharramnya nggak ketemu, nggak dapat waktunya. Akhirnya pakai tanggal 23 aja deh. Bulan aku lagi ulang tahun kan, daripada ngeluarin duit gitu. Udahlah, tanggal ulang tahunku aja gitu. Ini tanggal 23 itu.
0: Oh, ternyata itu adalah alasannya karena ulang tahunnya Bang Igor.
1: Iya, enggak sengaja. Ya,
2: ulang tahun masalnya di situ.
0: Oh, gitu. Aku kira ada anniversary apa tanggal 23, biasa begitu ya. Anniversary diri sendiri Bang Igor.
1: Iya, karena daripada keluarin duit aku udah tanggal 23 aja gitu. Cuman akhirnya tanggal 23 itu mepet banget, 2 hari kan. Terus si Mas Rijal Sinam namanya yang editing bilang, "Bang, berat nih, Bang. Udah kamu kerja aja udah pokoknya jadi gitu. Ini skripnya udah jadi gitu."
0: Oke, tapi jadi akhirnya.
1: Harus begitu kalau Amtenar tuh kerja tuh keras banget, pokoknya pakai gitu deh, marah-marahin gitu lah, pokoknya harus bisa gitu.
0: Aduh, takut banget kerja sama Amtenar. Syukur aku enggak ditendang nih. Berarti prosesnya seperti itu ya. Video klip juga ada tantangannya tadi juga, abis itu banyak hal-hal yang ternyata terjadi. Aku mau tanya, kenapa sih milih di album ini tuh pakai bahasa Inggris?
1: Itu karena materi yang ku punya di Igor di situ itu English semua gitu. Sementara lagu yang dari Bang Jo juga udah English. Jadi jomplang dong kalau ada Indonesianya. Akhirnya bewok bilang, udah gak apa-apa, hajar English aja kali ini deh. Kita cari yang beda gitu.
0: Oke.
1: Akhirnya ku korbankan yang proyekanku sama bandku yang satuan. Aku pindahin ke Amtenar. Nah, aku juga agak was-was kan. Bisa gak sih ini gitu. Ternyata setelah diolah sama Bang Wean sama Bang Bewok lewat anunya apa lewat aransemennya, malah dia lebih bagus dari yang ku pikirin gitu loh. Jadi keren lah semua akhirnya gitu.
0: Iya sih, Amtenar sekarang benar-benar terlahir kembali dengan ala-ala lidah British ya, ala-ala Amerika.
1: Tapi jangan pikir kita mau go internasional ya, enggak, sama sekali enggak.
0: Siapa tahu loh, Bang Igor siapa enggak, tahu.
1: Enggak, kita emang enggak pernah mau bikin ekspektasi dari dulu, kita enggak mau terikat sama mimpi itu enggak.
0: Oh.
1: Udah jalan aja. Ya paling enggak nanti kalau diundang ke Gili misalnya ada bule-bule ya kita punya lagu sendiri gitu aja sih.
0: Biar bulenya ngerti ya.
1: Terus atau kalau main di GP gitu udah supaya kita ada lagu Inggrisnya gitu aja sih. Sederhana itu.
0: Wah.
1: Gitu aja sih.
0: Dari sederhana tapi tenang aja ya. Kemarin bisa manggung ke Jepang loh dari mimpi sesederhana itu. Oke, ini bagus banget ya. Tanggal 23 ternyata hari ulang tahunnya Bang Igor. Dan berarti ini baru dirilisnya bulan Juni ya?
1: Ya, baru Juni.
2: 23 Juni.
0: Nanti akan hadir lagi, lahir kembali di 23 Juli.
2: Juli.
1: And hold on to hold your dream.
0: Apa judulnya kan?
1: Hold on to your dream.
0: Kita tunggu nanti di tanggal 23 Juli. Berarti sampai Maret dong albumnya kelar ya?
2: Iya, Maret.
0: Maret ya? Maret 2023.
2: Maret
0: 2027.
3: Iya, mungkin itu kan rencana ya. Rencana apa yang namanya yang coba terbersit gitu di otak-otak kami. Cuman nanti kita lihat perkembangannya. Kalau memang ada sesuatu yang menentukan itu harus maju atau harus mundur nantinya, ya kita jalani aja. Itu kan hanya planning apa ya, planning yang tidak baku lah untuk kita jalani.
0: Oke, berarti dinikmati aja prosesnya.
3: Dinikmati
0: ya.
3: Aja.
0: Aduh, ini kan perlahan-lahan ya. Jadi munculnya jadi satu bulan satu lagu. Nah, karena ini pelan-pelan lahirnya, apakah Amtenar udah punya gebrakan selanjutnya, udah mau bikin album lagi nggak sih? Atau masih kayak ya udah deh aku masih mau mempromosikan Redeem in the Air? Atau masih dalam proses pengen bikin album baru?
1: Iya, kalau planning sih, planning gambaran planning itu selesai album Redeem yang 9 ini, katakanlah 9 bulan gitu selesai. Di bulan ke-10-nya kita mau recording lagi rencananya, tapi konsepnya beda lagi, mungkin banyakkan lagu Sasak kali. Karena kita belum pernah coba tuh try it to Sasak language.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Wow, menarik banget itu. Bayangin dari Inggris ke Sasak ya. Next album aku tunggu-tunggu. Kita gak tahu nanti next album lagi mungkin Jepang bahasanya.
1: Bahasa Arab sih.
0: Oh, pakai bahasa Arab kita tungguin. Benar-benar lucu, reggae tapi bahasa Arab kita ya. Masih tungguin. Berarti ternyata udah ada planning ya? Udah ada rencana?
1: Ya, disiapin aja di otak dulu. Nanti itu kan biasanya ke-trigger tuh. Kalau pesan, wah aku harus wujudin kayak gitu.
0: Iya sih, benar gitu ya. Sih. Berarti kayak ya udah dijalanin aja dulu. Nah,
1: jalanin aja dulu ini gitu.
0: Oke. Nah, tadi Bang Igor aku lupa nanya, kenapa maunya satu-satu lahirnya? Enggak, kenapa kayak enggak brojol samaan gitu 9?
1: Ya itu karena aku ingin algoritmanya itu kebacanya enak di kitanya juga di Amtenar sama di platform gitu loh. Jadi kalau misalnya satu bulan nih dari 23 Juni sampai 23 Juli itu berapa viewer sih Nah, kayak sekarang nih redeem dari mulai launching kemarin tanggal 23 sampai 12 hari sekarang ini sudah sampai 12.000 viewers di YouTube. Berarti kan sehari 1.000 kan. Mm-hmm. Itu kalau untuk band indie katakanlah seperti Amtenar tuh luar biasa tuh gitu loh. Bisa sehari ngumpulin 1.000 viewer di YouTube loh. Yeah. Itu sekarang. Nah, jadi itu. Jadi kita juga enak ngukur nih berarti redeem dapatnya segini nih sebulan. Nah, besok bulan belakang lagu Hold On dapatnya segini. Sama kita juga lebih apa ya?
3: Lebih prepare.
1: Lebih dalam lagi untuk promonya gitu loh maksudnya. Hmm.
3: Analoginya begini aja. Analoginya ya. Kalau 9 karung beras kita bawa sekaligus, itu berat.
0: Oke.
3: Okay. Jadi satu-satu aja dulu kita bawa. Itu aja analoginya.
1: Apalagi kita udah tua gitu.
0: Hei, semakin tua semakin ini loh, semakin mahal.

0: Mungkin dari ya dari Bang Bewok boleh.
1: Kalau perkembangan reggae kan memang memang dari saya masih anak-anak, dari saya masih kecil itu reggae udah ada di Lombok gitu. Udah ada dulu di Pondok Senggigi dimainin reggae, kemudian kita juga taunya band-band reggae itu dari live-live musik yang ada di Senggigi gitu kan. Jadi udah perkembangannya memang udah lama reggae di Lombok ini. Melihat situasi sekarang, anak-anak muda sekarang juga perkembangan untuk merekod lagu dan menghasilkan sebuah lagu itu cepat. Karena mungkin teknologi sekarang udah mulai maju ya, jadi cepat aja mereka melahirkan sebuah lagu, dan saya pikir kualitas teman-teman kemudian anak-anak yang sekarang itu lebih dapat feel-nya gitu dibanding dengan kita yang analog-analog zaman dulu lah, yang tidak terlalu modern, mengikuti modernisasi.
0: Oke, berarti memang ada perbedaan lah ya.
1: Iya, adalah.
0: Anak zaman sekarang sama mungkin yang terdahulu dalam menyanyikan reggae. Tapi senang gak sih ngelihat kita udah mulai, menurut aku ya, soalnya di zaman aku di generasi Z itu udah banyak banget loh band-band indie Lombok ya.
1: Semakin banyak semakin bagus. Ini kan bukan persaingan ya, tetapi saling rangkul gitu.
0: Iya.
1: Jadi semakin banyak berkembang musik-musik yang sekarang, itu semakin bagus. Kita juga mendapatkan manfaatnya gitu dari perkembangan ini gitu. Jadi kita juga penikmat musik itu bisa memilah dan memilih gitu. Sekarang apa sih genrenya, ini, yang ini, tapi ya tenar ya tetap konsisten di reggae-nya lah.
0: Oke, benar sih, menurut aku memang konsisten itu kunci kesuksesan. Asik, makanya aku belum sukses, belum konsisten. Oke, ini aku juga sempat mendengar tagline-nya Amtenar ya, dari Lombok untuk Indonesia agar dunia mendengar. Sebenarnya tuh dari tagline ini tuh abang-abang tuh punya apa sih pesan yang pengen disampaikan? Karena aku juga mendengarnya sih lumayan dalam ya. Mungkin dari Bang Didit. Apa menurut Bang Didit? Satu-satu dulu dong, satu-satu. Oh iya deh, dari Bang Igor. Tagline-nya.
2: Itu, aku lupa dulu tahun berapa dapatnya itu ya. 2012 atau 2014 dulu aku dapatnya. Dari Lombok untuk Indonesia agar dunia mendengar. Aku lihat band-band lain itu punya tagline gitu kan. Mm-hmm. Kayak dulu slang gak pernah ada matinya kayak gitu. Aku pengen, bener-bener deh punya ya, yang kebersit itu. Sama seperti waktu ku ciptain Stay With Your Love lah, itu gak ada lagunya, cuman kalimat itu doang. Stay With Your Love, udah di pala cuman itu. Ambil rumah, ambil gitar, jalan-jalan-jalan-jalan, 3 jam lah Stay With Your Love itu jadi. Kasih ke Bang Wen, digarap jadi gitu. Jadi aku gak pernah simpan apa sesuatu yang berat-berat di kepala aku. Ketika aku dapat kalimat itu, udah bodo amat gitu loh. Ini mau terwujud atau enggak, dari Lombok untuk Indonesia agar dunia mendengar, udah cukup gitu. Tapi ternyata tagline itu, membawa kita sampai ke Jepang gitu loh maksudnya.
3: Wah, mewujudkan dirinya.
0: Mewujudkan
2: ya,
0: dirinya.
2: Kayak gitu.
0: Berarti dari kata menjadi doa.
2: Kayaknya gitu sih. Kayaknya gitu sih.
0: Cakep sekali. Asik, aku benar-benar bijak ya berdiri di sini ya, berdiri berduduk sih ya. Oke, ini album ini bisa kita dengarkan di mana dan kita nonton di mana aja?
3: Oke, untuk Redeem in the Air dan lagu-lagu Amtenar lainnya yang ada di album ini dan album lainnya itu, salah satunya kalian bisa dengarkan di RRI, karena officially untuk Redeem in the Air itu akan diputar perdana di radio ya, itu hanya di Pro 2 RRI dengan jaringan-jaringannya, kemudian di digital platform. Salah satunya ada Spotify, iTunes dan segala macam, dan YouTube pastinya. Itu jejaring-jejaring untuk mendengarkan dari Redeem in the Air ini.
0: Oke, YouTube-nya apa Kak namanya?
3: Amtenar Official.
0: Amtenar Official. Jadi bisa kamu dengarkan. Ini perdana banget ada di radio di RRI Pro 2. Proud. Jadi jangan lupa juga didengarkan. Ya karena 1000 orang satu hari. Gokil. Kita bikin dia jadi 2000 per hari ya. Oke, terima kasih ya Bang Abang Amtenar. Sangat-sangat. Semoga segera ya album Sasaknya aku tunggu.
3: Insya Allah.

0: Tapi di bulan April berarti ya?
1: Bulan ke-10 berarti tahun depan.
0: Oh iya, bulan ke-10. Gak apa-apa lah, kita tunggu dulu ya 9 bulan. Kita kan juga dikandung 9 bulan. Jadi kita juga harus sabar menanti nanti lahir-lahirnya anak-anak dari abang-abang Amtenar. Thank you. Thank sekali you. Lagi. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan dan menonton aku, Glow, dan juga abang-abang Amtenar. Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 di Denpasar dan juga Singaraja. Kita ketemu lagi di Music Live Chat lain kali. Bye-bye.

Me. Yeah, Ayu Mira teman Pro 2 will be with you till tomorrow. Enggak dong. Sampai pukul 12 malam teman Pro 2, Ayu Mira bakal temenin kamu, tapi 2 jam ke depan ini kita bakal ngobrolin seputar relationship. Dan kira-kira ngobrolin apa ya di malam hari ini? Kayaknya enggak jauh-jauh deh teman Pro 2 dari hal simple yang ada dalam hubungan tapi kadang suka diabaikan. Kira-kira apa ya? Nanti informasinya spesial buat kamu. So, tetap stay tune dulu di sini.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halyk menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987, yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep, kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?
2: FM, teman terbaik kamu.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kok semakin lama perkembangan zaman semakin banyak istilah gitu ya muncul teman Pro 2 dalam hubungan. Pernah gak sih kamu dengar tentang love hate relationship? Terdengar katanya sih simpel ya, hubungan yang bisa dikatakan katanya ada kombinasi rasa cinta sekaligus rasa benci yang sama-sama kuat. Tapi kalau di Indonesia, teman Pro 2, love-hate relationship ini lebih sering disebut dengan istilah benci tapi cinta gitu, teman Pro 2. Sesekali ngerasa kesal atau marah sama pasangan, sebenarnya ya wajar-wajar aja. Tapi kalau perubahan perasaan dari cinta ke benci ini terlalu ekstrim, teman Pro 2, dan sering, ini malah bakal bikin hubungan yang dijalanin itu gak stabil. Alih-alih membanggakan love-hate relationship ini, tapi yang ada malah jadi hubungan yang toxic di kamu. Tapi teman Pro 2, sebelum emang benar-benar ini membuat kamu terjebak ke hal yang lebih negatif ya, kalau misalnya kamu rasa ini adalah sebuah dinamika aja dalam hubungan kamu sih, fine-fine aja ya. Tapi kalau misalnya kamu malah kejebak ke yang buruk, nah inilah yang harus kamu waspadai. Jadi udah harus lampu merah banget nih di titik itu. Tapi ternyata gak jauh-jauh teman Pro 2, yang harus kita pahami dulu adalah bukan malah orang lain, tapi diri sendiri, terutama emosi yang ada dalam diri. Jadi buat kamu-kamu yang ngerasa kejebak di love-hate relationship, emang kadang sering susah teman Pro 2, kesulitan gitu rasanya ya, buat nyadarin apa sih yang bisa membuat kamu kesal, benci ke pasangan kamu. Padahal ini kan pasangan kamu, kok kamu benci sih, kayak gitu kan. Jadi karena itu teman Pro 2, disinilah kamu dituntut untuk mencoba mengenali emosi yang muncul dan memperhatikan kapan sih sebenarnya ini sampai timbul. Dan ketika kamu udah mampu memahami gitu ya diri kamu, jadi kamu akan bisa memahamin waktu kapan sih perubahan perasaan ini dan pengendalian emosi ini harus benar-benar kamu lakukan. Misal nih, kalau kamu lagi kecewa saat pasangan kamu gak nepatin janji, atau kamu marah ketika pasangan kamu ngelanggar privasi kamu. Jadi waktu kamu nyadarin hal itu, teman Pro 2, kapan perubahan emosi ini muncul, jadi kamu bisa mulai mengelola dan menemukan solusi bersama dengan pasangan kamu tanpa membuat hate itu berlarut-larut sampai melupakan yang namanya love.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halick menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987, yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep, kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh orang yang menjadikan ini

0: Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastrapul, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

masih jadi dokter cinta kamu nih teman Pro2. Jangan kamu anggap ketika kamu memberikan batasan cuma ingin memberitahu hal yang boleh dan tidak boleh. Karena pada dasarnya ini juga bisa loh untuk menghadapi situasi love-hate relationship ketika kamu perlu menetapkan batasan-batasan dalam hubungan. Coba deh pikirin aspek apa sih di hubungan kamu yang gak bisa kamu toleransi dan sering nimbulin rasa benci atau kecewa. Misalnya, kalau kamu tidak bisa menoleransi pasangan yang ngecek HP kamu terus gitu ya. Atau kamu ngerasa benci dan kecewa kalau pasangan kamu pergi berdua aja sama teman lawan jenis. Nah, itu bisa diperbincangkan teman Pro2. Nah, kalau kamu sudah menemukan batasan toleransi yang bisa kamu terima dan tidak, lakukanlah komunikasi dengan pasangan kamu untuk menemukan solusi dan juga jalan tengah. Jadi ya, situasi love-hate relationship ini yang lagi kamu jalani gak berlarut-larut teman Pro2. Dan pastikan juga sih, ketika kamu dapat kesempatan untuk dapat berbicara sama pasangan kamu, kamu bisa cari waktu yang mana sama-sama berdua ini lagi tenang teman Pro2. Karena kalau misalnya lagi mumet-mumetnya kamu nanya yang kayak gini, kayaknya sih bukan malah menyelesaikan masalah, tapi nimbulin masalah baru gak sih?

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.
2: Teman terbaik kamu.

action duty.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
3: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
2: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Still with me teman Pro 2 Yumirah yang ngobrolin tentang love hate relationship. Banyak mungkin yang menjadikan ini sebagai bahan bercandaan. Karena kenapa? Karena ya kalau cinta-cinta aja kayaknya kurang rame ya teman Pro 2. Ya adalah boleh benci-bencinya dikit. Tapi kalau benci bilang cinta ya jarang biasanya ya. Benci bilang cinta. Ih, gimana ya bahasa itu ya? Tiba-tiba nge-lag akunya. Tapi teman Pro 2, benci kalau misalnya berlarut-larut ini akan jadi konflik ya. Walaupun kamu lagi berada di love hate relationship, sebenarnya kamu enggak perlu buat terburu-buru ngakhirin hubungan kamu bareng pasangan. Semisal benci itu terlalu mendominasi. Yang perlu kamu lakukan adalah mengubah pola dan caramu buat jalanin hubungan, termasuk ketika ngadepin kamu konflik gitu teman Pro 2, yang kamu hadapin adalah konflik bareng pasangan. Jadi mulai sekarang perlahan teman Pro 2 coba buat menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Dan sebisa mungkin kamu ngindari nih bahas hal-hal yang micu kecewa atau benci pas kamu lagi dipenuhin banyak amarah teman Pro 2. Karena emang kalau kita bilang menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin dan ketika emosi lebih terkendali, itu bakal bantu kamu dan juga pasangan kamu menemukan solusi yang lebih bijaksana. Dan kalau misalnya emang kalau kepala kalian lagi panas-panasnya nih teman Pro 2, it's okay kok buat kalian itu take a deep breath, terus ngasih waktu satu sama lain. Mungkin kayak okay, karena kita udah sama-sama lagi emosi banget nih, kayaknya kita perlu waktu deh 15 menit ya, kamu melakukan hal yang pengen kamu lakukan dan aku pun begitu. Nanti kita ngobrol lagi dan menyelesaikan semua apa yang harusnya kita selesaikan. Karena tantangan banget ya teman Pro 2 ketika harus menyelesaikan sesuatu tapi secara personally kita belum baik-baik aja. Jadi rasanya diri sendiri aja belum selesai, apalagi mau nyelesain masalah sama orang lain. Makin berat rasanya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas, termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

Terima kasih kau masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Jangan kamu pikir ketika orang lain banyak banget, ah itu mah cuma motivator aja yang begitu. Tapi teman Pro 2 ini real banget ke kekuatan pikiran positif loh, termasuk dalam love-hate relationship kamu. Kalau memang ini adalah cuma bercanda-bercandaan ya okelah teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya bercandaannya ini kadang berlebihan sampai bikin pikiran kamu malah jadi negatif bukan positif, inilah yang harus kamu alihkan. Karena perlu kamu ingat teman Pro 2, selama hal yang bikin kamu benci sama pasangan itu sebenarnya gak termasuk ke dalam hubungan yang toksik atau abusive. Tapi situasi love-hate relationship kalian ini teman Pro 2 bisa kok dibuat love-love-love, little hate and then love again. Karena memang salah satunya yang membiasakan kita untuk bisa berprogres adalah karena hal-hal positif, yang mana ini biasanya ada di pasangan ataupun hubungan kamu. Misalnya aja nih, kalau kamu punya rasa benci terhadap pasangan dan itu lagi memuncak banget, coba deh tarik napas dalam-dalam gitu teman Pro 2. Terus bayangin salah satu momen favorit kamu bareng pasangan. Atau inget deh 3 hal positif yang kamu suka dari pasangan kamu. Nah, kalau ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama, perlahan kamu akan terbiasa buat fokus kelebihan pasangan kamu daripada kekurangannya. Tapi ini catatan juga ya teman Pro 2 ya. Bukan berarti kita mengabaikan sesuatu hal yang membuat kita benci sama pasangan. Tapi kita cuma belajar untuk bisa merilis emosi negatif terlebih dahulu untuk membuat emosi positiflah yang memang menguasai diri kita. Barulah ketika saat itu kamu akan punya pikiran yang jernih untuk menyelesaikan masalah atau membasmi kebencian kamu dengan pasangan gitu ya, dengan berbicara, dengan ngasih masukan, dengan ngasih saran, bukan malah marah-marah gak jelas dan juga malah berakhir ke hate, hate, hate and then mengakhiri hubungan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian

Kalau udah sehati, kenapa sih ada bumbu-bumbu saling benci? Dan teman Pro 2, kita udah di obrolan terakhir aja untuk segmen relationship ini. Sebelum nanti akan beralih ke Just Music 1 jam ke depan gitu ya. Di penghujung Pro 2 FM Denpasar nemenin kamu di malam hari ini. Dan yep, teman Pro 2, kalau sudah sehati rasanya masih bisa diusahakan untuk tetap punya komunikasi yang baik ya. Tapi teman Pro 2, ketika kamu rasa kamu ada di hubungan love-hate relationship yang udah lampu hijau nih, tapi rasanya kamu perlu orang yang kamu percaya, ya bisa teman Pro 2 kamu untuk bercerita. Keluarga, sahabat yang kamu rasa bisa bantu kamu ngadepin situasi love-hate relationship kayak sekarang ini. Karena ya, kalau misalnya kamu curhat sama orang lain, itu akan memungkinkan kamu melihat hubungan kamu dari sudut pandang yang berbeda. Bahkan kalau memang memungkinkan untuk memberikan solusi, ini juga pasti akan menjadi pertimbangan kan untuk kamu. Karena kadang solusi yang orang lain berikan bahkan gak pernah kamu pikirkan. Sekaligus bantu nih buat kamu ngeringanin pikiran yang terganggu dengan hal ini. Jadi teman Pro 2, kamu yang lebih tahu diri kamu sendiri, anggaplah kehidupan kita ini teman Pro 2, atau ketika kita menjalin hubungan itu selayaknya kita berkendara. Kita akan ada momen harus berhenti, harus jalan, dan juga harus hati-hati. Dan siapa yang tahu teman Pro 2 lampu-lampu itu? Ya kita sendiri. So, berikan kepercayaan yang lebih untuk diri sendiri teman Pro 2. Karena tidak seburuk itu ketika kamu mengutamakan diri kamu sendiri sebelum bisa membangun hubungan yang lebih baik bareng pasangan kamu. Itu dulu ya dokter cinta malam hari ini. Mungkin nemenin kamu yang dalam perjalanan, nikmatin malam minggu, enjoy teman Pro 2. Dan pastinya 1 jam ke depan enjoy juga dengerin musik-musik Pro 2 FM Denpasar untuk hari ini. Kalau begitu, akhirnya dari kawasan Metropoli, saya Muruk 70 Denpasar. Ibaratnya sampai di sini, 1 jam ke depan kamu ditemenin single-single terbaik Pro 2 FM Denpasar. Kamu masih dengerin Ayu Mirah di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati malah jadi status palsu. So, ini dia status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar,
0: teman terbaik kamu.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

0: Waktunya kentongan.
1: Gletser adalah sebuah bongkahan es raksasa yang merupakan akumulasi endapan salju yang membantu selama kurun waktu yang lama. Gletser juga dapat terbentuk dari pembekuan air akibat musim dingin. Terjadinya gletser diakibatkan adanya proses sublimasi dan juga pembekuan salju. Salju yang pada mulanya berbentuk butiran akan lepas menjadi padat dan akhirnya akan membentuk semacam bola salju. Apabila salju yang turun di bumi lebih banyak yang membeku dibandingkan dengan salju yang mencair atau menguap, maka akan terbentuk gletser.

0: Nikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Just Music Pro 2.

Pro2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti, usailah sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami, segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Tapi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cailun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Sangka dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh berbeda dari sekarang.

Dipancar luaskan dari kawasan metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Iya, yes, bener banget teman P2, gak mungkin ya kamu nunggu terlalu lama ya. Dan akhirnya dia kembali ya berbicara menemani kamu di pagi hari ini teman P2. Hello, good morning everyone. Good morning teman P2 dimanapun kamu berada. Akhirnya ya, mohon maaf juga teman P2. Tadi sempat ya belum termonitor suara Tia dan Radio Pro 2 dan Pasar.

0: dari subuh sampai kurang lebih jam 7 ya, teman Pro 2. Sayang sekali tadi ada pemadaman sekantor-kantor ya, teman Pro 2. Jadi mohon maaf untuk seluruh pendengar dimanapun kamu berada. Dan sekarang syukurnya sudah kembali diperbaiki, sudah aman juga. Shout out to tim teknik juga untuk yang sudah memperbaiki di pagi hari ini. Dan sekarang waktunya Tia menggebiarkan telinga kamu, teman Pro 2. Kanggoin ya, tadi 2 jamnya off dulu, teman Pro 2, dari jam 5 sampai jam 7-nya. Dan sekarang waktunya Tia nemenin kamu, pastinya dengan info-info menarik dan topik obrolan yang kece abis, semua berdua. So, tunggu apa lagi? Jangan kemana-mana, karena Tia udah ready banget buat nemenin kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Let's go!
1: Morning Vibes.
2: Morning Vibes.
1: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk! Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi, hanya di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik, baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Yes, masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Dan sekarang nih teman Pro 2 sudah terpop up ya topik obrolan kita di pagi hari ini yang ada di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Ya teman Pro 2, kamu benar banget ya, di pagi hari ini kita tetap membahas topik yang seru abis selama 2 jam ke depan kurang lebih ya teman Pro 2. Dan sudah lihatkah kamu Instagram kita? Let's go ya, kepoin sekarang juga @rripra2denpasar. Iya, kalau kamu biasanya kundangan nih teman Pro 2, apalagi kundangan nikahan ya, yang paling sering kamu dapat itu biasanya apa sih? Apakah itu alat makan kayak sendok mungkin, garpu atau centong nasi? Apa nih yang biasa kamu temuin teman Pro 2? Yang kedua, apakah mungkin itu pouch atau dompet mini? Atau bahkan mungkin tumbler atau mug gitu teman Pro 2 yang isi muka orang yang nikah? Oke deh, langsung ya teman Pro 2 di food sekarang juga. Atau kamu pengen nambahin yang lain juga boleh banget ya, langsung di Instagram kita di @rripro2denpasar. Ntar kita bakalan bahas-bahas yang lebih lanjut lagi teman Pro 2, pastinya setelah lagu yang berikut ini. So, don't go anywhere, stay tune di sini aja sambil dengerin lagunya Cordis.

0: Waktunya kentongan.
1: Gerhana matahari cincin disebut juga dengan gerhana annular. Gerhana matahari cincin hanya bisa terjadi jika tiga kondisi dipenuhi. Tiga syarat tersebut adalah fase bulan baru, bulan pada fenomena titik terjauh dari bumi, serta bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Pada saat bulan berada di titik terjauh dari bumi, bulan akan tampak seolah lebih kecil dari biasanya dan menyisakan ruang sehingga matahari tidak tertutup sepenuhnya. Matahari akan menunjukkan sedikit cahaya pada sisi bulan yang tampak seperti cincin. Inilah yang membedakan gerhana annular dari gerhana lainnya. Gerhana matahari adalah fenomena langka yang jarang terjadi. Selain itu, gerhana jenis ini hanya bisa diamati pada wilayah yang sangat terbatas.

0: berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

95,3 Pro 2 FM. Itu dia tadi, aku bintang di hidupmu, aku yang nomor satu, aku di bintang-bintang kamu. Rusak lagu orang Tia. But by the way, ini bahas gue teman Pro 2. Bentar lagi kita bakalan bahas lebih lanjut lagi ya tentang souvenir pernikahan ini. Apalagi orang Taylor Swift abis menikah juga ya teman Pro 2. Yaudah deh, nanti kita bakalan bahas lebih jauh lagi teman Pro 2 setelah lagu berikut ini. So don't go anywhere and vote sekarang juga di story Instagram kita @rri_pro2 dan besar.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspirasi dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca.